0: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: Radio Bahana FM Ngawi.
2: Piala Dunia FIFA 2026 sudah dimulai dan jutaan pasang mata di seluruh dunia tertuju pada panggung sepak bola terbesar ini. Siapa yang akan menciptakan kejutan dan siapa yang layak disebut kandidat terkuat juara? Lalu bagaimana perjalanan tim-tim terbaik dalam memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Simak lensa Piala Dunia

0: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Sebelum literatur global, kejahatan semacam ini bukan sekedar kenakalan remaja biasa, melainkan masuk dalam kategori Image-Based Sexual Abuse atau IBSA, yakni bentuk eksploitasi seksual berbasis gambar yang meninggalkan trauma panjang bagi korban.
2: Di ruang cyber, kita bicara tentang konteks yang baru saja terjadi. Pelaku merekam teman bukan lagi tindakan melukai manusia secara nyata, melainkan upaya memproduksi konten. Rasa empati itu tergerus karena korban tidak lagi dilihat sebagai subjek manusia, melainkan objek digital yang bisa dikonsumsi atau dijadikan alat tawar sosial atau clout. Nah,
1: dari ancaman predator digital, wajib ada sinergi nyata dari tiga kelompok utama, yakni pihak sekolah, orang tua, dan kelompok pertemanan atau peer group.
3: Pihak sekolah tidak cukup menjadi regulator atau bahkan polisi moral. Tapi yang salah satu peran yang kunci yang paling penting, orang tua harus berhenti melihat teknologi atau gadget sebagai hiburan semata. Ya, mulai sekarang orang tua harus melihat bahwa gadget punya di tangan mereka adalah instrumen kekuasaan yang perlu dibuat
4: Jadi sampai ini jam 7-an ya Sobat Buana, jam 7 lebih 12, gitu. Masih ada waktu sekitar 48 menit gitu buat bilangan skill permainan yang menarik, skill permainan yang boleh diacungi jempol gitu Sobat Buana. Kedua pemain ini pastinya dinanti-nantikan gitu oleh sebagian besar penonton pesepak bola di Indonesia ataupun bahkan di mancanegara juga Sobat Buana.

nantikan tuh acara Piala Dunianya atau pemain-pemainnya nih yang jadi favorit ataupun kegemaran Sobat Bekinen, bisa jadi Piala Dunia terakhir dengan kedua pemain ini gitu. Apakah iya nih Sobat Bayana? Waduh Sobat Bayana tuh bisa sedih banget gak sih? Atau Sobat Bayana bisa aja nanti mungkin menikmati momen-momen sepak bola 45, atau Sobat Bayana menantikan salah satunya, atau Sobat Bayana menantikan keduanya untuk beradu skill yaitu bersama teman-temannya. Kadang kalau banget nih, jadi biasanya tuh habis nonton para pemain tuh para penonton gitu Sobat Bayana, Sobat Bayana sendiri sebagai penonton sepak bola gitu, biasanya berhenti sejenak untuk membahas atau mengobrol gitu hasil pertandingan tadi tuh gimana gitu. Nah Sobat Bayana bisa banget atau kemungkinan menanti nantian kedua pemain ini untuk beradu nih Sobat Bayana. Ada yang tim Cristiano Ronaldo, ada yang tim Messi gitu. Tadi Cristiano Ronaldo begini, beli di 085 63 45 45 45.

0: Makasih juga buat rasa sayang mama, dan makasih juga udah bertahan sampai sekarang ngurus Fatur. Makasih ya.
1: Maafin nenek ya, kek.

0: Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko.

Kembali lagi di 104,5 FM Radio Bahana, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah, sebelumnya hari ini gitu, waktu keluar rumah, apakah cuacanya juga sama bersahabat seperti pagi hari ini? Jadi nggak perlu repot-repot tuh Sobat Bahana, yang mau jemur pakaian juga cocok banget Sobat Bahana untuk bersih-bersih rumah buat bunda-bunda Bahana, daripada nggak ngapain-ngapain di rumah buat bunda-bunda mendibari-bari rumah gitu sambil dengerin Bila di pagi hari ini. Nah Sobat Bahana, berhubung di bulan Juni ini bulan keberuntungan libur semester ditambah gitu ya, musim kemarau mungkin bisa membuat

untuk kalau nonton Piala Dunia 2026 tuh, begadang boleh tapi jangan setiap hari ya bun, kasihan gitu ya kesehatannya gitu. Boleh banget diingetin ya Sobat Bahana. Nah nanti juga bisa selain nonton langsung di setiap malam hari, dini hari gitu Sobat Bahana. Kalau gak sempet mau ya, para penonton itu biasanya selain menggosip bagaimana tadi pertandingan dari Messi ataupun Cristiano Ronaldo gitu Sobat Bahana, ada juga mungkin beradu ya Sobat Bahana, beradu skill mereka ataupun mencocok-cocokkan mereka gitu Sobat Bahana, yang gak ada habisnya. Dua pemain ini gitu yang bertemu dan bertanding gitu Sobat Bahana. Apakah bisa tuh Sobat Bahana? Nah ini juga banyak sekali yang mengharapkan seperti itu ya Sobat Bahana. Apakah Sobat Bahana juga salah satunya untuk penggemar ataupun menonton yang mengharapkan duel impian ini dari Cristiano Ronaldo? Sobat Bahana yang mau ngobrol langsung sama Bila juga boleh banget ya di 085-634-545-45 ataupun yang Sobat Bahana ya di SP Radio juga selamat bergabung dengan pembahasan hari ini, yaitu obrolan seru hari ini pagi ini gitu ya tentang dua pemain pesepak.

0: langsungnya tanpa diundi.
1: Gebiar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

Radio informasi, edukasi, dan hiburan. Nah, Sobat Buana kembali lagi bersama Bila di pagi hari ini. Gitu ya, kita ngobrol lagi Sobat Buana tentang pemain sepak bola dunia gitu yang digemari banyak orang ya Sobat Buana. Digemari dari prestasi, skill, hingga kemampuannya dalam bermain sepak bola, hingga ketampanannya juga Sobat Buana. Waduh, itu bara ciwi-ciwi yang biasanya nonton sepak bola yang dicari-cari tuh ini Sobat Buana. Tapi kalau untuk lagi-lagi gitu ya Sobat Buana, bagaimana skillnya dalam bertanding, bagaimana skillnya dalam menciptakan gol spektakuler, pastinya yang dibahas tuh itu Sobat Buana. Tapi Sobat Buana tahu gak sih, pastinya tahu ya Sobat Buana, tentang usia dari pemain sepak bola Messi dan Cristiano Ronaldo yang hampir menginjak 40-an ini Sobat Buana. Nah, ini mereka sudah menggeluti gitu ya sepak bolaan dari usia belasan tahun hingga mau menginjak 40 gitu Sobat Buana. Nah, Sobat Buana sendiri pastinya tahu usia bukanlah penghalang gitu ya Sobat Buana. Nah, ini terbukti untuk pemain sepak bola Messi dan Cristiano Ronaldo bahwa usia itu bukan halangan. Seperti Sobat Buana sendiri penonton sepak bola nih, usia bukanlah halangan, mulai dari anak kecil, remaja, dewasa hingga orang tua gitu Sobat Buana berbondong-bondong menonton sepak bola Piala Dunia 2026 ini setiap malam gitu ya. Ada yang di rumah nontonnya di HP gitu, ada juga yang ikut nontonnya lewat layar besar atau proyektor besar seperti itu Sobat Buana, bersama-sama di kafe-kafe. Ada juga yang nontonnya bersama warga satu RT lewat proyektor besar, kalau enggak di pos ronda. Waduh tuh Sobat Buana, banyak sekali beragam tradisi nonton gitu Piala Dunia 2026 nih Sobat Buana. Kalau Sobat Buana sendiri tuh tim yang nonton yang mana juga boleh banget nih di spill ya Sobat Buana di 0856 3454545. Jadi semua warga itu berbondong-bondong gitu ya untuk nonton sama besti-bestinya ataupun sama tetangga dan keluarganya di malam hari nonton Piala Dunia 2026 gitu, yang dinanti-nantikan setiap 4 tahun sekali ya Sobat Buana. Nah, ini juga bukan penghalang, usia itu bukan penghalang Sobat Buana untuk nonton dan bermain. Jadi bukti semangat ataupun yang membuat warga Indonesia itu semangat menonton, ini dia contohnya, ada di pemainnya sendiri yang usia yang sudah menginjak kepala 3 dan kepala 4 ini Sobat Buana.

masih semangat untuk bertanding gitu. Jadi penonton juga bersemangat untuk ikut bertanding gitu ya Sobat Wel. Pastinya mereka itu dari usia yang sudah segitu Sobat BHN masih menciptakan gol-gol spektakuler, pertandingan yang menarik gitu Sobat BHN. Dan pastinya yang membuat Sobat BHN semua tertarik dan menggemari kedua pemain ini itu dari caranya bertanding, menciptakan kejadian ataupun momen spektakuler gitu, gol-gol yang bagus dan patut diacungi jempol. Ada juga yang mungkin ciri khas gitu Sobat BHN dari Messi dan Cristiano Ronaldo ini sendiri yang berbeda. Mungkin kalau Cristiano Ronaldo dengan tendangan yang kuatnya menciptakan gol gitu, kalau Messi dengan dribblingnya untuk menggiring bola gitu Sobat BHN. Nah, pastinya hafal ya Sobat BHN tentang ciri khas kedua pemain kegemaran Sobat BHN ini. Nah Sobat BHN sendiri tim yang mana nih? Apakah tim yang Messi gitu atau tim yang Cristiano Ronaldo? Nah boleh banget nih di-spill aja nih sama Bila di pagi hari ini, mumpung masih ada waktu Sobat BHN untuk ngobrol sama Bila gitu. Dan pastinya Sobat BHN semuanya, Messi dan Cristiano Ronaldo ini sudah menekuni sepak bola dari umur belasan tahun gitu Sobat BHN. Dari umur belasan tahun sampai saat ini. Dan patut aja gitu, skill dan prestasinya tidak diragukan sebagai bintang pesepak bola dunia gitu Sobat BHN. Dua nama ini bahkan anak kecil aja udah tahu nih Sobat BHN. Pastinya gak asing banget di Indonesia gitu. Nah mungkin ada juga Sobat BHN sendiri yang inget gitu, inget banget momen Messi atau Cristiano Ronaldo dengan menciptakan kejadian ataupun gol spektakuler nih di pertandingan apa, tahun berapa. Dan mungkin apakah tahun ini juga ada nih Sobat BHN pertandingan yang ia menciptakan gol ataupun momen spektakuler. Nah boleh banget di-spill bagaimana ia melakukan skill dan teknik bertandingnya nih antara Messi dan Cristiano Ronaldo. Boleh banget ya Sobat BHN cerita apabila di pagi hari ini gitu. Ini juga bisa menjadi inspirasi nih Sobat BHN buat pesepak bola di Indonesia ataupun anak-anak muda yang sekarang itu banyak sekali yang menekuni dunia pesepak bola juga Sobat BHN, mulai dari umur di bawah 10 tahun itu udah ada ya Sobat BHN ikut biasanya bertanding bola di antar desa. Inspirasi gitu untuk anak-anak ataupun remaja-remaja yang menekuni pesepak bola gitu ya. Tetap semangat, semoga gitu ya impiannya tercapai seperti Messi dan Cristiano Ronaldo, bisa jadi idola banyak orang walaupun gak lintas dunia gitu Sobat BHN Piala Dunia, tapi menjadi idola semua orang gitu Sobat BHN di Indonesia gitu. Nah Sobat BHN semuanya yang punya adik atau saudara

0: berkelas dunia, Wings Care.
1: Hai.
2: Hai. Eh, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
0: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap.
1: Mama.

0: perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosis iki mong 50% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh apik.
1: Utawi Mas Wito, Menden Rejo, Kradenan, Bluro.
2: Toko Udin, Pojok Watu Sambung, Bluro.
1: Toko Gudang Polowijo, Pak Maksum, Simpang Tigo, Kalimojo, Margo Mulyo, Bojonegoro.
2: Toko Sri Tani.
3: Kembali lagi bersama Bila ya Sobat Wana di pagi hari ini. Pastinya Bila

0: disiplin seperti Cristiano Ronaldo yang membangun rasa disiplin dan semangat berlatihnya sehingga ia bisa menjadi pesepak bola handal gitu. Nah, seperti Messi juga yang mempunyai teknik dribbling yang bagus itu sobat bola, patut diacungi jempol ya sobat bola. Semuanya juga pastinya mempunyai ciri khas tersendiri gitu. Dan itu harus dibangun, ditonjolkan dan pastinya menjadi senjata sobat bayana semuanya dalam menekuni dunia pas sepak bola gitu. Nah sobat bayana, bila udah namanya sobat bayana semuanya 2 jam gitu ya sobat bayana di pagi hari ini, dan pastinya di ajang ngopi spesial ini Bila akan kembali lagi besok pagi ya sobat bayana. Dan sobat bayana jangan kemana-mana, setiap pagi bersama Bila gitu ya akan memberikan informasi-informasi tentang Piala Dunia 2026 gitu di minggu ini. Dan sobat bayana, terima kasih yang sudah bergabung juga di pagi hari ini bersama Bila. Semoga sobat bayana sehat selalu gitu. Bila pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tanda ini gini ya, Mas ini gini ya berjuang. Aku jadi pengusaha, sampean jadi sarjana.
2: Saling percaya, komunikasi lan setia. Sementara ITW pisah benua. Nanti apa laku Mas?
1: Iya. Ya, hati-hati. Mas tak usah nyusul.

0: What's wrong?
1: Apa maksud dia?
2: Sorry, I like him more than you. Why are you crying? You have to accept reality.
1: Dia ngomong apa? Aku ramudeng.
2: Aduh. Intine, aku ki luwe milih dek nen, mergane dek iki luwe bagus, luwe mapan, siji meneh. Dek iki pinter basa Inggris.
1: Wah, ya jelas lah. Lahir cenger, wong iki wis ning Londo. Ya jelas lah pinter basa Inggris.
2: Wah, kita putus.
1: Tekeh.
2: Rasa teko nalesane. Kowe ngerti ra iki negara Londo? Yeah. Sing mbok nggo kuwi pakaian Inggris.

0: Wah. Oh, putus ya putus. Eh siji meneh. Nek terima bahasa Inggris aku ya iso.
1: Terima kasih Anda sudah bergabung di Ngopi Spesial.
2: Tepat pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahan.

104,5 FM Bana Radio Sobat Bana. Subsidi listrik berpotensi bengkak menjadi 122,83 triliun rupiah pada tahun 2027. Sobat Bana, beban subsidi energi dalam rancangan anggaran pendapatan belanja negara RAPBN 2027 diperkirakan meningkat. Sobat Bana, ini seiring dengan masih tingginya harga minyak dunia, kemudian pelemahan nilai tukar rupiah dan juga besarnya kebutuhan energi bersubsidi di dalam negeri. Sobat Bana, potensi kenaikan ini tercermin dalam paparan Menteri Energi Sumberdaya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia mengenai asumsi dasar sektor ESDM RAPBN 2027. Sobat Bana, seperti dikutip dari okzone.com hari ini, pemerintah ini mengusulkan asumsi Indonesian Crude Price atau ICP pada kisaran 70 sampai 95 US dollar per barel, sementara nilai tukar rupiah ini diproyeksikan berada pada level 17.100 rupiah per dolar Amerika Serikat. Nah, kombinasi kedua faktor inilah yang diperkirakan mendorong peningkatan kebutuhan anggaran subsidi energi, terutama subsidi listrik yang diproyeksikan mencapai 113,45 hingga 122,83 triliun rupiah pada tahun 2027. Sobat Bana, nilai ini lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi subsidi listrik pada tahun 2025 sebesar 87,46 triliun rupiah dan alokasi APBN 2026 ini sebesar 100,83 triliun rupiah. Nah, selain subsidi listrik, pemerintah juga tetap mempertahankan berbagai skema subsidi energi lain. Volume BBM bersubsidi pada 2027 ini diperkirakan mencapai 19,343 juta hingga 19,561 juta kiloliter, yang artinya meningkat dibandingkan realisasi tahun 2025. Sobat Bana, dari total volume ini konsumsi minyak solar bersubsidi diperkirakan mendominasi dengan volume 18,80 juta kiloliter hingga 19 juta kiloliter. Sementara itu, konsumsi minyak tanah diproyeksikan berada pada kisaran 543.000 hingga 561.000 kiloliter. Sobat Bana, pemerintah juga masih mempertahankan volume LPG 3 kg sebesar 8 juta metrik ton sama dengan target APBN 2026. Selain itu juga subsidi tetap minyak solar sebesar Rp1.000 per liter ini juga masih dipertahankan. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bahana Radio.

apapun, inspirasinya mau dari mama sendiri atau dari teman-teman dekat atau mungkin orang-orang yang curhat dari Instagram, kalau misalnya nanti akan sampaikan ke hati.

0: Kalau menurut kamu sendiri Sobat Bana, antara Messi dan Ronaldo, ini siapa sih yang paling dinanti di di Piala Dunia 2026 kali?
1: Mau dengan Tijus dari Winsport
2: 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
3: Hai.
4: Hai. Kamu wangi banget.
3: Kayak old money vibes.
4: Parfum apa sih?
3: No, ini Soclean Eau de Parfum.
4: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
4: Wanginya luxurious banget.
3: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Hai. Hai. Kamu wangi banget.
3: Kayak old money vibes.
4: Parfum apa sih?
3: No, ini Soclean Eau de Parfum.
4: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
4: Wanginya luxurious banget.
3: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Sobat Bana, 17 Juni tahun 1885. Nah, ini juga ada satu catatan penting nih ya. Tibanya patung Liberty di New York gitu. Jadi patung Liberty itu tiba di New York di 17 Juni tahun 1885, kapal laut dari Perancis Isel gitu. Patung Liberty ini adalah satu patung berukuran raksasa yang terletak di Pulau Liberty di muara Sungai Hudson yang ada di New York, Amerika Serikat. Nah, patung ini nih Sobat Bana, dihadiahkan Perancis untuk Amerika Serikat pada akhir abad ke-19 gitu. Dan ini merupakan satu simbol.
2: Flash News.
0: 104,5 FM Bana Radio.

17 Juni dini hari waktu Indonesia Barat. Sobat Banabris, itu bukan sekedar membantu timnasnya, timnas Prancis Sobat Bana, untuk meraih 3 poin penting. Mbappe juga resmi mencatatkan namanya dalam Miroslav Klose dengan 16 gol. Sobat Bana, tidak hanya itu, 2 gol ke gawang Senegal ini juga mengantarkan Mbappe mengoleksi 58 gol untuk timnas Prancis. Jumlah ini membuatnya melampaui rekor dari Oliver

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan.
1: Nanti steps ahead, formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya
3: sebelah barat laut Eropa dan sebelah utara Samudra Atlantik nih Sobat Bana, yang terdiri dari Pulau Islandia dan juga beberapa pulau kecil ya yang ada di sekitarnya gitu. Nah, Islandia sendiri terletak 300 km di sebelah timur Greenland dan 1000 km dari Norwegia. Sobat Bana, ibu kota dan kota terbesar di negara ini adalah Reykjavik gitu, dan Reykjavik dan sekitarnya ini adalah tempat tinggal dari tempat tinggal yang dihuni gitu atau ditinggali oleh 2/3 dari seluruh populasi penduduk Islandia.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: What?

Banner Radio, radio informasi, edukasi, dan hiburan. Baik Sobat Bana, kita ini nih apa namanya 17 Juni gitu. Maksudnya ada peristiwa penting apa lagi sih? Nah ternyata ada beberapa peringatan hari penting juga di tanggal 17 Juni Sobat Bana. Di antaranya ini diperingati sebagai Hari Dermaga Nasional ya. Di Indonesia tanggal 17 Juni itu diperingati sebagai Hari Dermaga Nasional, dan peringatan ini bertujuan untuk mensosialisasikan pentingnya dermaga bagi perekonomian bangsa Sobat Bana. Nah, dermaga ini menjadi tempat berlabuhnya kapal-kapal di suatu daerah ya. Jadi punya arti penting nih dalam transportasi laut Sobat Bana. Dan selain itu dermaga ini juga punya peran penting dalam kegiatan ekonomi pariwisata juga gitu. Dermaga ini menjadi jembatan yang menghubungkan antara pulau-pulau di Indonesia sebagai sebuah negara maritim gitu. Selain diperingati sebagai Hari Dermaga Nasional, 17 Juni ini juga diperingati sebagai Hari Penanggulangan Degradasi Lahan dan Kekeringan. Terus Hari Surfing Internasional, Hari Kemerdekaan Islandia juga ya. Itu beberapa peringatan hari penting yang diperingati setiap tanggal 17 Juni gitu. Oke, Sobat Bana, mudah-mudahan beberapa informasi catatan sejarah yang tadi sudah hadir bisa nambah deh, paling tidak nambah wawasan sejarahnya gitu ya. Dan jangan kemana-mana, Ila bakal balik lagi di sesi yang kedua untuk ngobrolin topik kita hari ini. Jadi yang belum kasih tanggapan atau komentar, masih banyak banget waktunya nih Sobat Bana. Kalau menurut kamu nih ya, di Piala Dunia 2026, Messi ataukah Ronaldo yang paling kamu tunggu aksinya di Piala Dunia 2026 gitu? Oke, kita tunggu. Silakan bisa di-share di 0856345454545. Bisa juga lewat medsosnya Bahana dan di radio visualnya Bahana, di situ ada chat room, bisa tulis komennya di situ. Nanti kita bakal angkat juga ya. Makanya jangan kemana-mana. Pastikan nih Sobat Bahana untuk bisa terus gabung di 104,5 FM Bahana Radio.

0: Gila tuh si Abeng, makin kesini usaha kulinernya semakin laris aja ya. Padahal dia nggak promo di sosmed tuh, rahasianya apa ya?
1: Pengen tahu.
0: Iya, please dong tanyain, kan kamu udah soiban lama sama dia.
1: Usah tanya, aku udah tahu rahasia sukses dia. Dia tuh emang nggak promo di sosmed, tapi Abeng promonya di radio.
0: Radio?
1: Iya, pendengar radio banyak dan loyal. Jangan remehin radio.
2: Radio merupakan media massa yang lebih cepat dibanding televisi dan media massa lain, tanpa melalui proses yang rumit, sehingga proses penyampaian pesannya tidak membutuhkan waktu yang banyak. Radio tanpa mengganggu aktivitas tersebut. Radio juga tanpa batas. Siaran radio menembus batas geografis, demografis, suku, ras, hingga kelas sosial untuk menyampaikan pesan dan menghibur pendengarnya. Tetap dengar radio dan tetap beriklan di radio.
3: Tepat pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.

0: 104,5 FM Bana Radio. Sobat Bana, Wapres Gibran temui mahasiswa, bukti pemerintah tidak anti kritik. Sobat Bana, Dewan Pimpinan Pusat Projo ini mengapresiasi pertemuan Wakil Presiden atau Wapres Gibran Raka Buming Raka dengan perwakilan mahasiswa di Istana Wapres Jakarta. Sobat Bana, Sekretaris Jenderal Projo Freddy Alek Damarik menilai pertemuan itu menjadi jembatan kesenjangan informasi antara pemerintah dan rakyat. Dan sekaligus 1.com hari ini, pertemuan Wapres Gibran dan para mahasiswa ini terjadi pada Senin 15 Juni lalu. Wapres Gibran menemui para mahasiswa itu memperlihatkan pemerintah menghargai demokrasi dan juga menempatkan aspirasi rakyat sebagai prioritas. Bahkan menurutnya, Wapres Gibran secara terbuka mengakui adanya kekurangan dalam pemerintahan.
1: Radio Informasi dan Hiburan.
2: Based Sexual Abuse atau IBSA, yakni bentuk eksploitasi seksual berbasis gambar yang meninggalkan trauma panjang bagi korban. Lantas, mengapa batas ruang aman itu bisa dengan mudah tertembus? Pakar psikologi siber John Suler melalui teorinya Online Disinhibition Effect menjelaskan, layar digital seringkali memberikan ilusi kebebasan yang membuat seseorang kehilangan kendali moral dan merasa lebih berani melanggar batas. Lebih dari sekedar krisis psikologis, kita sejatinya sedang berhadapan dengan krisis kemanusiaan. Sosiolog dari Ikatan Sosiologi Indonesia, Bagus Irawan, menyebut fenomena ini sebagai bentuk anomi sosial. Sebuah istilah sosiologi klasik dari Emil Durkheim yang merujuk pada kondisi kelumpuhan norma dan hilangnya kompas moral di masyarakat. Di era digital ini, anomi tersebut membuat rasa empati remaja kian tergerus. Korban tidak lagi dipandang sebagai sesama manusia yang

0: harus dihormati, melainkan direduksi hanya sebagai objek digital untuk dikonsumsi di lingkaran pertemanan mereka.
1: Ini disebut anomi sosial di ruang cyber. Kita bicara tentang konteks yang baru saja terjadi. Pelaku merekam teman bukan lagi tindakan melukai manusia secara nyata, melainkan upaya memproduksi konten. Rasa empati itu tergerus karena korban tidak lagi dilihat sebagai subjek manusia, melainkan objek digital yang bisa dikonsumsi atau dijadikan alat tawar sosial atau cloud. Nah, ini titiknya. Pergeseran nilai inilah yang kemudian dipicu untuk keinginan mendapatkan validasi instan. Apa? Algoritma sosial yang memprioritaskan hal-hal provokatif dan menciptakan insentif bagi perilaku menyimpang. Biasa kita sebut sebagai viral. Nah, ini loh, ini yang mereka inginkan. Permohon maaf di medsos ataupun tertangkap setelahnya dengan kejadian tersebut. Ini masih dari bagian performativitas digital. Dan ini adalah upaya untuk memulihkan nama baik setelahnya. Dan itu dianggap biasa. Nah, ini yang kita bilang sekarang sebagai pergeseran dan penyimpangan.
0: Menyikapi polemik yang memanas, pihak institusi pendidikan terkait sejatinya telah menempuh jalur mediasi, serta berkomitmen memperkuat kembali pendidikan etika digital. Namun, Bagus Irawan menambahkan, untuk membentengi generasi muda dari ancaman predator digital, wajib ada sinergi nyata dari tiga kelompok utama, yakni pihak sekolah, orang tua, dan kelompok pertemanan atau peer group.
1: Pihak sekolah tidak cukup menjadi regulator atau bahkan polisi moral. Tapi secara teknis, sekolah juga perlu audit teknis dan pengawasan lewat kamera CCTV di titik-titik buta di ruang-ruang privat sekolah. Contoh, ruang ganti, kamar mandi, dan sebagainya. Itu penting. Kedua adalah kelompok pertemanan. Yang tadinya tindakan spy cam dianggap sebagai tindakan cupu rendahan dan bukan keren, maka sesama teman mereka harus saling melaporkan dan itu lebih efektif daripada ancaman sanksi sekolah. Dan yang terakhir adalah orang tua itu sendiri. Orang tua di sini adalah peran yang salah satu peran yang kunci yang paling penting. Orang tua harus berhenti melihat teknologi atau gadget sebagai hiburan semata. Ya, mulai sekarang orang tua harus melihat bahwa gadget punya di tangan mereka adalah instrumen kekuasaan yang perlu dibuat pengawasan secara etis dan serius.
2: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: 104,5 FM Radio Informasi dan Hiburan.

11,5 FM Banar Radio, radio informasi, edukasi, dan hiburan. Sobat Banar, menarik sih ngomongin tentang Ronaldo versus Messi gitu ya. Yang keduanya dipastikan kembali bisa tampil di Piala Dunia 2026 gitu. Dan menarik juga untuk melihat perbandingan statistik keduanya setelah sama-sama tampil dalam 5 edisi turnamen sepak bola terbesar di dunia ini, Sobat Bana. Nah, Piala Dunia 2026 ya, yang dijadwalkan dari 11 Juni sampai 19 Juli nanti, dengan 3 tuan rumah Amerika Serikat, kemudian Kanada dan juga Meksiko gitu maksudnya. Ini sebagai tuan rumah, dan Messi ini masih menjadi pilar utama dari timnas Argentina. Sobat Bana, sebelumnya Messi juga sukses mengantar negaranya meraih gelar juara dunia Piala Dunia 2022 di Qatar ya, tahun 2022 lalu gitu. Sementara kalau di kubu Portugal, Cristiano Ronaldo ini juga tetap masuk dalam daftar skuad akhir ya. Ini dengan pengalaman yang sama-sama mencapai 5 kali penampilan di Piala Dunia. Kira-kira gimana nih sebenarnya perbandingan keduanya, dan kira-kira siapa di antara mereka berdua ini yang lebih kamu tunggu aksinya di Piala Dunia 2026 gitu. Kita tunggu nih, silakan bisa di 08563454545, boleh lewat medsosnya Bahana dan juga di radio visualnya Bahana ya. Ini melalui aplikasi Xspace Radio. Silakan bisa kirim komentarnya ke ngopi spesial. Kita tunggu sampai jam 10 pagi gitu. Kalau bicara Messi, memang banyak yang ingin melihat sentuhan magis sang juara dunia bersama Argentina ini gitu. Apalagi ini bisa jadi salah satu penampilan terakhirnya di panggung sepak bola, pesta sepak bola akbar gitu ya, sedunia ini Sobat Bana. Nah, Ronaldo ini juga punya cerita yang berbeda dan spesial juga Sobat Bana. Memasuki usia ke-41 tahun, dia juga masih menjadi andalan dari Portugal dan berambisi membawa negaranya meraih prestasi terbaik di Piala Dunia. Keduanya juga memiliki jutaan penggemar ya, yang keduanya juga sama-sama punya pencapaian yang luar biasa. Jadi wajar kalau perdebatan antara Messi versus Ronaldo ini belum pernah benar-benar berakhir gitu. Oke, kita bacain dulu yang sudah masuk di sini. Halo Mas Agus. Mas Agus, di antara Messi sama Ronaldo siapakah yang paling ditunggu di 2026 katanya? Messi dong. Cara mainnya tuh enak banget ditonton. Dan juga aku percaya dia tuh masih punya sentuhan yang ajaib gitu. Nah, ini yang lebih memilih menanti aksinya Messi ya, Mas Agus gitu. Halo juga, selamat pagi Mbak Eni. Kalau aku sih Ronaldo Mbak, salut banget sama semangatnya. Umur 41 tahun masih bisa tampil di level dunia loh, dan itu gak main-main gitu. Pengen tahu sih gimana nanti meskipun negaranya bukan menjadi jagoan untuk tampil sebagai juara, tapi aksinya pasti banyak banget ditunggu-tunggu, termasuk juga aku gitu. Oke, termasuk Mbak ini gitu maksudnya ya. Terima kasih Mbak ini sama Mas Agus tadi yang udah sama-sama kasih tanggapan atau komennya di sini. Yang lain dong, kita masih tungguin juga ya di Ngopi Spesial.

104,5 FM Banyak Radio, radio informasi, edukasi dan hiburan. Oke, Sobat Banyak, masih dengan topik kita hari ini antara Messi dan Ronaldo, mana nih yang paling kamu tunggu aksinya di Piala Dunia 2026? Nah, tadi sedikit statistik dari keduanya, Sobat Banyak. Kalau Messi ini lebih unggul dalam mencetak gol ya, lebih produktif dalam mencetak gol dibandingkan Ronaldo. Tapi Ronaldo ini konsisten mencetak gol di setiap edisinya, sementara Messi ini pernah melewatkan satu kali Piala Dunia tanpa gol ya, di tahun 2010 gitu. Nah, statistik yang lain nih Sobat Banyak, Messi ini memegang rekor penampilan terbanyak. Sampai saat ini Messi ini tercatat sebagai pemain dengan jumlah penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia ya. Dia sudah memainkan 26 pertandingan. Sementara Ronaldo ini enggak berada jauh sih di belakang ya, tertinggal 4 kali. Kalau Ronaldo ini mencatatkan 22 kali tampil di pertandingan Piala Dunia. Sobat Banyak, Messi sudah merasakan gelar juara dunia, sementara Ronaldo belum ya. Ini keberhasilan Argentina menjadi juara Piala Dunia 2022 membuat Messi akhirnya melengkapi koleksi prestasinya dengan trofi paling bergengsi di level internasional. Sebaliknya, Ronaldo belum mampu membawa Portugal menjadi juara di Piala Dunia, dan prestasi terbaiknya bersama timnas Portugal sejauh ini adalah mencapai babak perempat final gitu. Oke, Sobat Banyak, untuk statistik yang lain kita nanti bakal hadirkan lagi. Kita tengok dulu nih siapakah yang sudah memberikan pilihan. Ada ini apa namanya, yang ada yang memilih Messi ataukah Ronaldo di Piala Dunia 2. Mas Dodi, ini kalau Messi sudah jadi juara dunia, Messi kan udah jadi juara dunia di Qatar

Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah.

0: Di era digital seperti sekarang, peluang itu bahkan semakin luas. Banyak pelaku UMKM memanfaatkan momentum Piala Dunia untuk membuat promosi kreatif. Ada yang menawarkan paket makanan khusus saat pertandingan berlangsung, ada yang membuat diskon berdasarkan hasil pertandingan, bahkan ada yang menggunakan tema sepak bola untuk menarik perhatian konsumen di media sosial. Hal ini menunjukkan sebuah peristiwa besar tidak selalu harus terjadi di depan mata untuk memberikan manfaat. Dengan kreativitas dan kemampuan membaca peluang, masyarakat bisa ikut merasakan dampak ekonominya. Namun, ada hal-hal lain yang juga perlu menjadi perhatian. Piala Dunia mengajarkan kepada kita bahwa olahraga bukan hanya soal prestasi, tetapi juga tentang industri. Negara-negara maju ini sudah lama menjadikan olahraga sebagai salah satu sektor ekonomi yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan, menarik investasi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Indonesia tentu memiliki potensi yang sama. Antusiasme masyarakat terhadap sepak bola sangat tinggi. Stadion selalu ramai, pertandingan selalu menjadi perbincangan, dan produk-produk terkait sepak bola memiliki pasar yang besar. Potensi ini seharusnya tidak berhenti pada euforia sesaat, tetapi bisa dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi yang berkelanjutan. Karena itulah Sobat Bana, saat kita menikmati kemeriahan Piala Dunia 2026, mari tidak hanya fokus pada siapa yang menang dan siapa yang kalah. Mari juga melihat bagaimana sebuah momentum global bisa menjadi inspirasi bagi masyarakat untuk lebih kreatif, lebih produktif, dan lebih berani memanfaatkan peluang usaha yang ada di sekitar kita. Sebab pada akhirnya, kemenangan terbesar bukan hanya diraih oleh tim yang mengangkat trofi juara. Kemenangan juga dirasakan oleh masyarakat yang mampu mengubah sebuah peristiwa menjadi kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan. Piala Dunia 2026 membuktikan bahwa sepak bola bukan sekedar permainan di lapangan hijau. Di balik setiap gol, setiap sorak-sorai, dan setiap pertandingan, terdapat peluang ekonomi yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang siap melihat kesempatan. Lila Bahana untuk Tajuk Bahana, dan sampai jumpa di edisi selanjutnya.
1: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Sobat Koma 5 FM Bana Radio, Sobat Bana, kita tengok lagi nih statistik antara Ronaldo dan juga Messi gitu ya. Karena ini menjadi dua pemain yang memang masih menjadi sorotan di Piala Dunia 2026. Masih banyak juga ditungguin aksinya gitu. Nah, Sobat Bana, keduanya ini ternyata belum pernah digusur wasit dengan kartu merah. Dua-duanya belum pernah ya. Messi sudah tampil dalam edisi 5 Piala Dunia, baik Messi ataupun juga Ronaldo belum pernah menerima kartu merah gitu. Kalau Messi ini tercatat mengoleksi 3 kartu kuning, masing-masing satu pada Piala Dunia 2018, kemudian juga di Piala Dunia 2022 ini 2 kartu kuning yang diterima ya. Kalau Ronaldo sedikit lebih banyak ya, dengan 4 kartu kuning yang diperolehnya di edisi 2006, 2 kali pada 2018, sementara di tahun 2022 1 kali nih Ronaldo mendapatkan kartu kuning gitu. Nah, kemudian nih Sobat Bana, persentase kemenangan Messi ini lebih baik. Dari 26 pertandingan yang pernah dilakoni, Messi ini berhasil membawa Argentina

meraih 16 kali kemenangan ya. Sisanya ini berakhir dengan hasil imbang dan 6 kali kekalahan. Sementara Ronaldo membukukan 10 kali kemenangan bersama timnas Portugal, kemudian 5 kali dengan hasil seri dan 7 kali kekalahan. Berdasarkan dari berbagai indikator statistik tadi, sebuah bahan Messi memang unggul.

0: Lagi di sini nih, halo Nisa, katanya sih netral, yang penting bisa menikmati aksi dua legenda ini sebelum mereka benar-benar pensiun ya. Ini mungkin jadi piala dunia edisi terakhir bagi keduanya mungkin ya. Oke deh, sobat Bana, terlepas dari siapa yang lebih kita jagokan, satu hal yang pasti sih, Messi ini Messi dan Ronaldo ini sobat Bana juga sudah memberikan warna yang luar biasa bagi sepak bola dunia ya. Mungkin kita sedang menyaksikan bab terakhir dari rivalitas mereka dalam sejarah sepak bola. Karena itulah Piala Dunia 2026 menjadi momen yang sayang banget untuk dilewatkan gitu sobat Bana. Kalau kamu tim Messi ataupun juga tim Ronaldo, semuanya punya alasan masing-masing ya. Yang penting sih kita nikmati aja permainan indah dari dua legenda ini yang mungkin tidak akan terulang lagi di edisi-edisi Piala Dunia mendatang gitu. Oke Juni, yang mau gabung kasih pendapat dan belum sempat pagi ini, silakan nanti bisa di Ngopi Bahana, di Ngopi Santai ataupun juga di Ngopi
1: Linda. Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erninda melaporkan. Sobat, langkah gemilang Persinga Ngawi di ajang Liga 4 Nasional semakin mendekati tim kebanggaan warga Ngawi itu pada target besar musim ini. Setelah memastikan tempat di babak 16 besar, Laskar Ketonggo kini fokus menjaga performa dan konsistensi demi mewujudkan promosi ke Liga 3. Kepastian lolos diraih berkat dua kemenangan beruntun yang dibukukan Persinga pada fase 32 besar Grup V. Hasil positif tersebut tidak hanya mengamankan tiket ke babak berikutnya, tetapi juga meningkatkan kepercayaan diri tim dalam menghadapi persaingan yang semakin berat. Manajer Persinga Ngawi Andri Budi Setiawan mengungkapkan bahwa kondisi skuad saat ini sangat siap untuk melanjutkan perjuangan di kompetisi nasional. Ia menilai perkembangan permainan tim terus menunjukkan tren positif dari pertandingan ke pertandingan.
2: Ini kita bisa mengoreksi tim, insya Allah tim sudah sangat kompak dan layak untuk kita lolos di Liga 3. Tinggal nanti di pertandingan terakhir, insya Allah kita bisa selesaikan dengan baik.
3: Jadi sekarang instruksi-instruksi yang semua kemarin sebelum diberangkatkan itu apakah sudah seperti memenuhi apa yang diharapkan dari pemain-pemain?
2: Sudah sangat memuaskan. Tinggal nanti dari strategi ikut besok di pertandingan terakhir apakah semuanya yang apa itu ring satu kita mainkan atau yang kedua.
4: Mas, ini kan pemainnya banyak yang baru ya Mas. Kalau melihat dari pertandingan dua pertandingan ini, apakah efektif enggak pembelian pemain-pemain baru ini?
2: Sangat efektif karena dengan orang-orang baru, semangat baru, tetapi dengan semangat baru dan orang baru sangat kompak. Karena sepak bola adalah tim, nomor satu adalah kekompakan, nanti kita akan menang.
1: Menurutnya, keberhasilan sejauh ini tidak lepas dari kerja kolektif seluruh elemen tim. Ia menegaskan bahwa kekompakan di dalam maupun luar lapangan menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas permainan sepanjang kompetisi. Duel melawan Persipani diprediksi

0: center apa-apa ya jalan kerupuk besok.
1: Hati. Mungkin gue balik.
0: Center kulit. Bang nom kok ngono. Di sini-sini. Sini semangat. Nom mana apa kok iki?

0: Apa kerja apa awakmu nang kono?
1: Wes lah, Bu. Aku iki kerja halal.
0: Iya, ngerti halal. Tapi kan bapakmu gak setuju keputusanmu ngerantau.
1: Aku iki arep ngejar mimpi, Bu. Ibu roh kan. Nek aku pengin dadi penyanyi.
0: Mosok iso jaman saiki urip teko nyanyi. Wes tanduk, nurut bapak yuk.

0: Hati-hati ya, Mbak. Wes yo, Bu. Aku tak budal. Hati-hati.
1: Tepat pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat, Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers nggak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Winscare.
4: Halo Sobat Bahana.

0: Sekarang dunia kuliner lagi ramai banget bahas soal harga bahan makanan yang terus naik dan bikin banyak penjual harus putar otak. Nah, kenapa tuh? Sobat Bahana, ini menarik banget buat kita simak, apalagi terutama untuk para Sobat Bahana yang mungkin menjadi pelaku pedagang makanan atau pelaku UMKM. Jadi, beberapa bulan ini harga cabai, bawang, beras, sampai minyak goreng sempat naik di berbagai daerah loh sobat. Jadi banyak pedagang makanan mulai mengurangi porsi, mengganti bahan, atau sedikit menaikkan harga menu mereka. Nah yang menarik ini sobat, sekarang pembeli itu juga makin selektif gitu. Nggak cuma mikirin makanan viral, tapi juga mulai lihat apakah rasanya worth it, porsinya sesuai, dan kualitasnya tetap bagus. Banyak warung sederhana justru makin ramai karena dianggap lebih jujur soal rasa dan harga dibanding tempat yang mahal tapi cuma estetik buat konten. Ini nunjukin kalau tren kuliner sekarang mulai bergeser. Orang tetap suka makanan cantik buat difoto, tapi rasa dan kualitas itu loh mulai jadi prioritas lagi.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Hai hai hai Sobat Bahana. Sekarang yuk kita intip nih, apa sih yang lagi tren kuliner saat ini? Ternyata tren makanan pedas ekstrim masih jadi pembahasan besar saat ini Sobat. Di sosial media lagi banyak banget nih challenge mie level super pedas, seblak dengan cabai satu mangkuk, sampai ayam geprek gitu, level yang kadang lebih banyak cabainya daripada makanannya sendiri. Banyak banget nih konten kreator berlomba bikin reaksi makan super pedas sampai viral. Tapi di sisi lain Sobat Bahana, dokter juga mulai sering mengingatkan soal dampaknya buat kesehatan, terutama ke lambung. Konsumsi pedas berlebihan bisa memicu gastritis, GERD, sampai gangguan pencernaan lainnya loh Sobat. Yang sering kejadian sekarang, banyak orang itu tetap maksain makan pedas demi konten atau ikut tren, walaupun tubuh sebenarnya udah kasih tanda kayak perut panas, mual, atau dada terasa nggak nyaman. Jadi Sobat Bahana, sekarang tipsnya itu adalah jaga pola makannya lebih baik dan pilah-pilah makananmu lagi ya Sobat.
1: Deno, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
2: Ah, ngerayu ya?
1: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
2: Mau nambah lagi?
1: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana toh?
2: Ini loh mas, dikasih bawang.
3: Hah? Bambang?
2: Bawang mas? Ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis,

dan lebih nikmat. Kecap Cap Gawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat. Makanya sekarang aku pakai kecap Cap Gawang.

0: 我用。
1: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
2: Halo, bersama saya Lila Bahana di Tajuk Bahana. Kali ini kita akan mengupas piala sektor penyiaran mendapatkan manfaat dari tingginya perhatian masyarakat terhadap turnamen ini. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Bagaimana dengan masyarakat di daerah seperti Ngawi? Sobat Bahana, meski tidak menjadi tuan rumah, sebenarnya ada banyak peluang ekonomi yang bisa dirasakan masyarakat. Kita bisa melihat fenomena yang selalu muncul setiap piala dunia untuk membuat promosi kreatif. Ada yang menawarkan paket makanan khusus saat pertandingan berlangsung, ada yang membuat diskon berdasarkan hasil pertandingan, bahkan ada yang menggunakan tema sepak bola untuk menarik perhatian konsumen di memberikan manfaat. Dengan kreativitas dan kemampuan membaca peluang, masyarakat bisa ikut merasakan dampak ekonominya. Namun, ada hal-hal lain yang juga perlu menjadi perhatian. Piala Dunia mengajarkan kepada kita bahwa olahraga bukan hanya soal prestasi, tetapi juga tentang industri. Negara-negara maju ini sudah lama setiap sorak-sorai dan setiap pertandingan terdapat peluang ekonomi yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang siap melihat kesempatan. Lila Bahana untuk Tajuk Bahana dan sampai jumpa di edisi
3: matcha, Greek yogurt, oat milk, salad bowl, sampai dessert rendah gula makin sering gitu ya muncul di FYP dan jadi lifestyle banyak orang. Banyak orang juga mulai sering sadar pentingnya makan lebih sehat. Tapi ada nih, nah tuh sobat, jadi ada minuman yang katanya less sugar, tapi ternyata tetap tinggi kalori. Ada juga makanan viral yang... Swish.

sekarang ada berita bagus nih di tren kuliner Indonesia sekarang, yaitu yang lagi ramai soal makanan lokal Indonesia yang sekarang makin naik kelas. Kenapa tuh? Banyak chef dan brand lokal mulai mengangkat makanan tradisional dengan tampilan

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untuk

104,5 FM Bahana Radio. Kita lanjutkan lagi ya di ajang Ngopi Bahana bersama saya Lupita Bahana dan Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah ya. Nah, ini ada informasi lagi dari Bank UMKM Jawa Timur buat sobat Bahana semua. Jalan Raya Padas Caruban, Desa Kedung Prau. Teleponnya 745076, Kantor Kas Widodaren, Jalan Raya Wali Kukun Ngerambe, Selatan Balai Desa Wali Kukun, telepon 671300. Kantor Kas Geneng, Jalan Piki Sutono Ngenengawi, telepon 447-7832. Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah. Kita lanjutkan lagi di Ajang Ngopi Bahana bersama saya Lupita Bahana dan yang mau gabung di Ajang Ngopi Bahana.

Olahraga, sebuah hiburan yang hadir 4 tahun sekali dan selalu berhasil menyatukan berbagai kalangan dalam satu semangat yang sama. Namun, jika dicermati lebih jauh, Piala Dunia sesungguhnya memiliki dampak yang jauh lebih besar daripada sekedar pertandingan sepak bola. Piala Dunia adalah sebuah peristiwa ekonomi global. Setiap kali ajang ini berlangsung, terjadi perputaran uang dalam jumlah yang sangat besar. Hotel, restoran, transportasi, pusat perbelanjaan, industri kreatif hingga sektor penyiaran mendapatkan manfaat dari tingginya perhatian masyarakat terhadap turnamen ini. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Bagaimana dengan masyarakat di daerah seperti Ngawi? Sobat Bana, meski tidak menjadi tuan rumah, sebenarnya ada banyak peluang ekonomi yang bisa dirasakan masyarakat. Kita bisa melihat fenomena yang selalu muncul setiap Piala Dunia berlangsung. Warung kopi dan angkringan yang mengadakan acara nonton bareng menjadi lebih ramai. Penjualan makanan dan minuman meningkat karena masyarakat berkumpul untuk menyaksikan pertandingan bersama. Para pedagang jersey dan atribut sepak bola juga biasanya merasakan peningkatan penjualan. Kaos tim nasional favorit, shawl, hingga berbagai pernak-pernik bertema sepak bola menjadi buruan para penggemar. Belum lagi pelaku usaha percetakan yang menerima pesanan spanduk, banner, atau dekorasi untuk kegiatan nobar. Sobat Bana, di era digital seperti sekarang, peluang itu bahkan semakin luas. Banyak pelaku UMKM memanfaatkan momentum Piala Dunia untuk membuat promosi kreatif. Ada yang menawarkan paket makanan khusus saat pertandingan berlangsung, ada yang membuat diskon berdasarkan hasil pertandingan, bahkan ada yang menggunakan tema sepak bola untuk menarik perhatian konsumen di media sosial. Hal ini menunjukkan sebuah peristiwa besar tidak selalu harus terjadi di depan mata untuk memberikan manfaat. Dengan kreativitas dan kemampuan membaca peluang, masyarakat bisa ikut merasakan dampak ekonominya. Namun, ada hal-hal lain yang juga perlu menjadi perhatian. Piala Dunia mengajarkan kepada kita bahwa olahraga bukan hanya soal prestasi, tetapi juga

0: Saatnya kamu ikuti Lensa Piala Dunia 2026. Piala Dunia FIFA 2026 sudah dimulai, dan jutaan pasang mata di seluruh dunia tertuju pada panggung sepak bola terbesar ini. Siapa yang akan menciptakan kejutan, dan siapa yang layak disebut kandidat terkuat juara? Lalu bagaimana perjalanan tim-tim terbaik dalam memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Simak Lensa Piala Dunia 2026 hanya di Bahana FM Ngawi. Setiap hari pukul 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam. Dapatkan ulasan pertandingan, hasil seru, jadwal prediksi pertandingan, dan fakta-fakta menarik, hingga cerita unik dari setiap laga yang tersaji di Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan juga Flash News Piala Dunia 2026, karena setiap pertandingan punya cerita dan setiap gol punya makna. Terima kasih kamu sudah mengikuti Lensa Piala Dunia 2026.
1: Radio Bahana FM Ngawi.
0: Saatnya kamu ikuti Lensa Piala Dunia 2026.
1: FIFA World Cup 2026 live.
2: 104,5 FM Bahana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Halo, apa kabar? Gimana kabarnya? Jagoan mana yang menang ya tadi malam, atau tadi bagi yang barusan nonton di Piala Dunia 2026? Pastinya tetap semangat terus ya di siang hari ini, yang mungkin lagi menikmati makan siang gitu ya, di ajang Lensa Piala Dunia. Nanti Lupita akan ini ya, sobat mana semuanya, akan ulas sedikit mengenai tim dan pemain sepak bola yang bakal berlaga gitu ya. Nah, sobat Bana, Piala Dunia FIFA 2026 semakin seru ya. Ini kita akan mengupas tim-tim yang bertanding serta para pemain yang layak menjadi perhatian para pecinta sepak bola dunia. Nah, pertandingan yang paling dinanti ini ada duel grup K antara Portugal melawan DR Kongo, serta laga panas grup L yang mempertemukan Inggris kontra Kroasia. Nah, ini yang pertama ya, ini mengenai Portugal ini ya. Portugal itu tim bertabur bintang ya. Nah, Portugal datang ke Piala Dunia 2026 dengan status salah satu kandidat juara. Tim asuhan Roberto Martinez ini memiliki kombinasi pemain senior dan generasi emas yang berada di puncak performa ya. Nah, pemain yang paling ditunggu tentu saja Cristiano Ronaldo. Saya pasti nonton ini ya, soalnya ada Cristiano Ronaldo. Gimana kalau kamu ya? Nah, di usia 41 tahun ini Ronaldo masih menjadi magnet terbesar turnamen ini, menjadi Piala Dunia ke-6 dalam karirnya, sebuah pencapaian luar biasa yang belum banyak diraih pemain lainnya. Selain Ronaldo, ini Portugal itu juga memiliki Bruno Fernandes yang sebagai pengatur serangan ini ya. Terus ada Bernardo Silva yang terkenal kreatif, ada Vitinha yang tampil gemilang bersama klubnya ya. Lalu ada Ruben Dias sebagai tembok pertahanan. Nah, sobat Bana semuanya, sekarang kita di DR Kongo ya, kuda hitam yang penuh kejutan ya. Nah, ini meski tidak diunggulkan, DR Kongo datang dengan semangat besar. Ini adalah penampilan pertama mereka di Piala Dunia sejak tahun 1974. Nah, pemain yang wajib diperhatikan ini ya, ada Yon Wisa, penyerang cepat yang menjadi tumpuan gol. Ada Cenco Mimba, kapten sekaligus pemimpin lini belakang. Ada Aaron Wan-Bissaka yang kuat dalam bertahan. Jika Portugal lengah, bukan tidak mungkin kejutan besar terjadi gitu ya. Nah, tinggal pilih mana kamu, Kongo atau Portugal, jawaban kamu ya. Terus sekarang Inggris dan Kroasia ini ya. Nah, ini pertarungan bintang Eropa ya. Nah, biasanya yang jagoin Inggris mana ini? Biasanya itu kan banyak sekali juga yang jagoin Inggris ya. Nah, laga lainnya yang tidak kalah menarik adalah Inggris melawan Kroasia. Pertemuan dua tim Eropa ini selalu menghadirkan tensi yang tinggi. Di kubu Inggris, sorotan tertuju kepada Harry Kane, mesin gol pertama. Lalu Jude Bellingham, gelandang muda yang menjadi motor permainan. Terus ada lagi Bukayo Saka, pemain sayap yang memiliki kecepatan yang luar biasa. Sementara Kroasia masih mengandalkan pengalaman Luka Modric yang tetap menjadi jendera lapangan tengah ya. Ada Mateo Kovacic, ada Ivan Perisic. Nah, meski usia yang para pemain Kroasia itu tak lagi muda, tapi pengalaman mereka

0: di turnamen besar tidak bisa diremehkan. Terus pemain paling dinanti hari ini ya, siapa kira-kira? Nah ini ya, kalau ditanya siapa pemain yang paling dinanti tampil hari ini, ada beberapa nama ya. Seperti Cristiano Ronaldo, legenda hidup yang memburu sejarah baru. Terus ada lagi Harry Kane ya, ini striker tajam Inggris. Ada Jude Bellingham, calon bintang masa depan sepak bola dunia. Ada Luka Modric, maestro lapangan tengah Kroasia. Lalu ada lagi Bruno Fernandes, kreator peluang Portugal. Nah Sobat Bana, itulah tadi ulasan singkat tim dan pemain yang bakal berlaga hari ini di Piala Dunia FIFA 2026 ya. Apakah Cristiano Ronaldo masih mampu membawa Portugal berjaya, atau justru Kroasia dan DR Kongo yang akan membuat kejutan? Nah, yang pasti Piala Dunia selalu menghadirkan cerita baru, bintang baru, dan drama yang tak pernah habis untuk dibicarakan ya. Terima kasih semuanya, tetap semangat, dan mudah-mudahan juga masih tetap gabungan terus di ajang Lensa Piala Dunia. Jangan lupa juga ini ada jadwal ya. Nah, ini jadwal untuk pertandingan ya. Untuk hari Rabu tadi jam 9 Austria versus Jordan. Terus ada lagi nanti Kamis ya, ini jam 12 ini ada Portugal versus Kongo yang disiarkan TVRI Nasional.
1: Terima kasih kamu sudah mengikuti Lensa Piala Dunia 2026
2: FIFA World Cup 2026 live.

0: Deno, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Ah, ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana dong?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.

0: Kalian jadi new parent?
1: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
0: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
1: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih.
3: Yang mungkin lagi menikmati makan siang ya. Banyak sekali yang lagi menikmati makan siang ataupun di siang hari ini ada juga yang lagi sibuk dengan segala aktivitas ya. Mudah-mudahan aktivitas juga berjalan dengan lancar, penuh semangat ya. Ataupun di siang hari ini banyak sekali aktivitas yang dikerjakan. Mudah-mudahan aktivitas juga berjalan dengan lancar, penuh semangat, stamina masih. Dari Sari, terima kasih. Saya pilih Messi, permainannya lebih natural dan kreatif. Terus dari Agus, saya pilih Ronaldo, Mbak, soalnya fisiknya di usia sekarang masih mengagumkan. Dari Mas

0: Yuk beli kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: aku Viva. Inovasi terbaru dari Wingsfood. Sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Hai hai hai Sobat Bahana, sekarang yuk kita intip nih apa sih yang lagi tren kuliner saat ini. Ternyata tren makanan pedas ekstrim masih jadi pembahasan besar saat ini Sobat. Di sosial media lagi banyak banget nih challenge mie level super pedas, seblak dengan cabai satu mangkuk, sampai ayam geprek gitu, level yang kadang lebih banyak cabainya daripada makanannya sendiri. Banyak banget nih konten kreator berlomba bikin reaksi makan super pedas sampai viral. Tapi di sisi lain Sobat Bahana, dokter juga mulai sering mengingatkan soal dampaknya buat kesehatan, terutama ke lambung. Konsumsi pedas berlebihan bisa memicu gastritis, GERD, sampai gangguan pencernaan lainnya loh Sobat. Yang sering kejadian sekarang, banyak orang itu tetap maksain makan pedas demi konten atau ikut tren.

0: Kedelai kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Halo Sobat Wahana, sekarang ada berita bagus nih di tren kuliner Indonesia sekarang, yaitu yang lagi ramai soal makanan lokal Indonesia yang sekarang makin naik kelas.
2: Puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap bawang.
3: Buktikan kenikmatan.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana

0: burgernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.

0: ekonomi yang bisa dirasakan masyarakat. Kita bisa melihat fenomena yang selalu muncul setiap Piala Dunia berlangsung. Pertandingan, bahkan ada yang menggunakan tema sepak bola untuk menarik perhatian konsumen di media sosial. Hal ini menunjukkan sebuah peristiwa besar tidak selalu harus terjadi di depan mata untuk memberikan manfaat dan menjadi kekuatan ekonomi yang berkelanjutan. Karena itulah Sobat Bana, saat kita menikmati kemeriahan Piala Dunia 2026, mari tidak hanya fokus pada siapa yang menang dan siapa yang kalah. Mari juga melihat bagaimana sebuah momentum global bisa menjadi inspirasi bagi masyarakat untuk lebih kreatif, lebih produktif, dan lebih berani memanfaatkan peluang usaha yang ada di sekitar kita. Sebab pada akhirnya, kemenangan terbesar bukan hanya diraih oleh tim yang mengangkat trofi juara. Kemenangan juga dirasakan oleh masyarakat yang mampu mengubah sebuah peristiwa menjadi kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan. Piala Dunia 2026 membuktikan bahwa sepak bola bukan sekedar permainan di lapangan hijau. Di balik setiap gol, setiap sorak-sorai dan...
1: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Halo Sobat Bahana, sekarang ada berita bagus nih di tren kuliner Indonesia sekarang, yaitu yang lagi ramai soal makanan lokal Indonesia yang sekarang makin naik kelas. Nasi tradisional dengan plating ala restoran sampai kopi lokal yang sekarang makin dikenal di luar negeri. Yang menarik, sekarang anak muda lebih bangga upload makanan lokal di sosial media. Bukan cuma makanan luar negeri yang kayak dulu lagi, bahkan beberapa makanan tradisional yang dulu dianggap makanan orang tua, sekarang malah viral.

0: Enaknya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
0: 10.000 di tangan ibu.
3: Dari sosial media, sekarang banyak orang rela antri cuma buat nyobain makanan yang tampilannya unik dan rame di TikTok ataupun media sosial lain. Yang lagi naik itu Korean cheese coin cake, dessert kunafa pistachio, sampai coffee mozzarella pedas yang sering muncul di FYP. Selain itu, minuman ube atau olahan ubi ungu juga mulai viral karena warnanya estetik banget buat foto. Menariknya,

0: Radio Informasi Senen.
1: Kita ikuti lintas informasi Promesnet.
2: Baik sobat, kita jumpa kembali dengan link
3: sampai kurang lebih 3,5 ton. Kapolsek Ngimbang, Ibtu Iwayan Sumantra, menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan implementasi nyata dari 8 program prioritas Polri yang sejalan dengan astacita Presiden Republik Indonesia. Tidak hanya menjaga keamanan, Polri hadir untuk memotivasi petani agar terus produktif. Kehadiran petugas di tengah sawah ini diharapkan menjadi suntikan semangat bagi para
4: anak usia sekolah tetap mendapatkan akses pendidikan dan terhindar dari risiko putus sekolah akibat keterbatasan akses maupun daya tampung sekolah. Kepala Distrikpora Kabupaten Magetan Suwardi mengatakan pihaknya memberikan porsi jalur domisili lebih besar di wilayah-wilayah yang memiliki kondisi geografi.
5: Daftar gitu biasa. Pakunya masing-masing beda. Masing-masing yang domisili terbesar itu di Plausa. Terbesar. Kami karena kami harus mengakomodir yang di lereng gunung sana.
6: Ya orang masih jauh ya.
5: Iya, ntar kita buka offline untuk yang belum itu. Itu anak kita harus di sekolah.
7: Hanya sendiri di wilayah Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan. Aksi nekat pria berusia 41 tahun asal Kecamatan Kebangbau ini terjadi pada Minggu pagi 24 Mei 2026 sekitar pukul 10.30 WIB. Pelaku yang awalnya berniat bertamu secara sepihak memanfaatkan kelengahan situasi di lokasi kejadian setelah melihat pintu samping rumah korban yang merupakan seorang nenek berusia 68 tahun berinisial M berada dalam kondisi terbuka lebar tanpa pengawasan. Kasumas Polres Lamongan Ibda M. Hamzaid dalam rilis resminya pada Selasa 16 Juni 2026 mengungkapkan bahwa tersangka melancarkan aksi pencurian tersebut seorang diri dengan cara menyelinap masuk ke dalam ruang makan lalu menyikat sebuah ponsel berwarna ungu yang tergeletak di atas meja. Setelah mengantongi barang curian tersebut ke dalam saku celana pendeknya untuk digunakan demi kepentingan pribadi, pelaku langsung melarikan diri sebelum akhirnya berhasil diidentifikasi dan ditangkap oleh petugas berdasarkan laporan korban. Bersama penangkapan tersangka, polisi turut menyita barang bukti berupa unit ponsel ungu beserta kotak kardus aslinya. Sembari mengimbau masyarakat luas agar selalu mengunci pintu rumah guna meminimalisir celah terjadinya tindak pidana serupa. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
2: Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi FM Lamongan. Dari Lamongan kita menuju Ngawi. Kuota SD sekolah rakyat di Ngawi masih minim. Dinsos gencarkan penjangkauan keluarga sasaran. Selengkapnya, kami sudah terhubung dengan

tersebut masih menghadapi tantangan besar, terutama untuk jenjang sekolah dasar atau SD yang kini baru berhasil menjaring 3 calon siswa dari target 90 peserta didik. Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah harus bekerja lebih keras untuk memenuhi kebutuhan 20 siswa yang terbagi dalam 3 jenjang pendidikan, yakni SD, SMP, dan SMA. Masing-masing jenjang akan memiliki

0: Mic Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.
1: 104,5 FM Bahana Radio masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Diajak ngopi senja, ya. Yang sudah bergabung, terima kasih banget ada Mas Budi ya. Messi, karena permainannya enak ditonton dan penuh kejutan. Nah, betul sekali ya. Messi memang punya kemampuan membuat sesuatu yang tak terduga di lapangan. Dalam satu momen, dia bisa memberikan umpan yang tidak terpikirkan pemain lain. Lalu di mohon berikutnya, apa ini sebut mana? Di momen berikutnya ya, mencetak gol spektakuler. Itulah yang membuat banyak penggemar selalu menantikan aksinya meski usianya sudah tidak muda lagi. Sentuhan magis Messi masih menjadi daya tarik tersendiri di Piala Dunia 2026.

0: Bandares News.
1: 104,5 FM Bana Radio Sport Bana. Lionel Messi lagi-lagi menorehkan sejarah baru di panggung sepak bola dunia. Berita yang dilansir FIFA untuk sore hari ini, kapten timnas Argentina itu kini resmi menyamai rekor legenda Jerman, Miroslav Klose, sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia. Demikian Flash News sore hari ini.
0: Flash News.

0: melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget! Teknologi ini bikin Aquafiva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus. Kita cobain yuk!

0: Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
1: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
2: Ko Mitra Tani, Pak Samuel, Pasar Jepon, Bluro.
3: Toko Mandiri Tani, utawi Pak Darman, Kodoan, Kunduran, Bluro.
4: Toko Mas Deni, Sambong Rejo, Sambong, Bluro.
5: Toko Pak Kasiat, Becok, Sumberjo, Margo Mulyo, Bojonegoro.
6: Toko Sumber Tani utawi Mas Arif Sumber Agung Ngerau Bojonegoro.
7: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
8: 104,5 FM Bandara Dimasi dari Trunojoyo 119 Ngawi ya. Tetap semangat Mbak Ani yang di tempuran, hati-hati di jalan ya. Dan masih bersama saya Obana dengan mengambil tema Messi vs Ronaldo, siapa yang lebih dinanti di Piala Dunia 2026.

0: 38 tahun, Messi masih menunjukkan kualitas luar biasa, bahkan pada laga pembuka Argentina di Piala Dunia 2026. Messi mencetak hat-trick ke gawang Aljazair dan kembali membuktikan bahwa dirinya masih menjadi pembeda bagi tim tangguh. Di sisi lain, Cristiano Ronaldo tetap menjadi magnet besar bagi pecinta sepak bola dunia. Kapten Portugal itu menjalani turnamen di
1: baru, luar biasa.
2: Harus berani malu.
1: Iya dong.
2: Biar seru.
1: Iya.
2: Tapi serius loh, salut banget aku sama Kak Michelle tuh. Karena kita tuh beda dunia, beda teknik. Tapi tetap gas berani nyanyi loh ya.
1: Nekat, modern.

0: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Sekolah yang sejatinya menjadi benteng perlindungan dan tempat paling aman bagi anak, kini harus menghadapi ancaman baru yang tak kasat mata. Bukan dari luar, melainkan dari balik lensa kamera tersembunyi atau spy cam yang justru digenggam oleh teman sendiri. Baru-baru ini, publik dikejutkan oleh viralnya kasus di salah satu SMA di Surabaya, di mana oknum siswa diduga merekam area privasi siswi lainnya secara diam-diam dan membagikannya di platform pesan singkat. Dalam literatur global, kejahatan semacam ini bukan sekedar kenakalan remaja biasa, melainkan masuk dalam kategori Image-Based Sexual Abuse atau IBSA, yakni bentuk eksploitasi seksual berbasis gambar yang meninggalkan trauma panjang bagi korban. Lantas, mengapa batas ruang aman itu bisa dengan mudah tertembus? Pakar psikologi siber John Suler, melalui teorinya Online Disinhibition Effect, menjelaskan, layar digital seringkali memberikan ilusi kebebasan yang
2: disebut anomi sosial di ruang cyber. Kita bicara tentang konteks yang baru saja terjadi. Pelaku merekam teman bukan lagi tindakan melukai manusia secara nyata, melainkan upaya memproduksi konten. Rasa empati itu tergerus karena korban tidak lagi dilihat sebagai subjek manusia, melainkan objek digital yang bisa dikonsumsi atau dijadikan alat tawar sosial atau clone. Nah, ini titiknya. Pergeseran nilai inilah yang kemudian dipicu untuk keinginan mendapatkan validasi instan. Apa? Algoritma sosial yang memprioritaskan hal-hal provokatif dan menciptakan insentif bagi perilaku menyimpang. Biasa kita sebut sebagai viral. Nah, ini loh, ini yang mereka inginkan. Permohon maaf di medsos ataupun tertangkap setelahnya dengan kejadian tersebut, ini masih dari bagian performativitas digital. Dan ini adalah upaya untuk memulihkan nama baik setelahnya, dan itu dianggap biasa. Nah, ini yang kita bilang sekarang sebagai pergeseran dan penyimpangan.
1: Menyikapi polemik yang memanas, pihak institusi pendidikan terkait sejatinya telah menempuh jalur mediasi serta berkomitmen memperkuat kembali pendidikan etika digital. Namun, Bagus Irawan menambahkan, untuk membentengi generasi muda dari ancaman predator digital, wajib ada sinergi nyata dari tiga kelompok utama, yakni pihak sekolah,

0: orang tua, dan kelompok pertemanan atau peer group.
1: Pihak sekolah tidak cukup menjadi regulator atau bahkan polisi moral. Tapi secara teknis, sekolah juga perlu audit teknis dan pengawasan lewat kamera CCTV di titik-titik buta di ruang-ruang privat sekolah. Contoh, ruang ganti, kamar mandi, dan sebagainya. Itu penting. Kedua adalah kelompok pertemanan. Yang tadinya tindakan spy cam dianggap sebagai tindakan cupu rendahan dan bukan keren, maka sesama teman mereka harus saling melaporkan dan itu lebih efektif daripada ancaman sanksi sekolah. Dan yang terakhir adalah orang tua itu sendiri. Orang tua di sini adalah peran yang salah satu peran yang kunci yang paling penting. Orang tua harus berhenti melihat teknologi atau gadget sebagai hiburan semata. Ya, mulai sekarang orang tua harus melihat bahwa gadget punya di tangan mereka adalah instrumen kekuasaan yang perlu dibuat pengawasan secara etis dan serius.
2: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: 104,5 FM Bana Radio, radio informasi dan hiburan.
4: 104,5 FM Bana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi ya. Dan kita udah memasuki di sesi yang kedua di ajang Ngopi Senja edisi hari Rabu tanggal 17 Juni ya. Oke. Ada Nanang, terima kasih, lagunya Campur Sari Dangdut Pop dan Mansa ya. Ada Mbak Nur di Ngawi ya. Saya menunggu keduanya tampil maksimal. Wah, ini ya. Terlepas dari siapa yang lebih diunggulkan, Sobat Bana, Messi dan Ronaldo memang sama-sama legenda yang telah mewarnai sepak bola dunia selama hampir 2 dekade. Banyak penggemar kini tidak lagi memperdebatkan siapa yang terbaik, melainkan ingin menikmati setiap momen yang mungkin menjadi penampilan terakhir mereka di Piala Dunia. Yang terpenting, semoga keduanya tampil maksimal dan memberikan tontonan terbaik bagi pecinta sepak bola di seluruh dunia.

104,5 FM Bandar Dimasi dari Trunojoyo 119 Ngawi dan masih membahas tentang Messi vs Ronaldo, siapa yang lebih dinanti di Piala Dunia. Terima kasih ada Mas Pawan di Baron ya. Messi sang juara dunia yang masih tampil hebat. Benar Mas Pawan ya. Status sebagai juara dunia memang membuat Lionel Messi semakin istimewa. Yang menarik, Messi sudah meraih hampir semua gelar bergengsi dalam karirnya. Messi masih mampu menunjukkan performa yang mengagumkan di Piala Dunia 2026. Pengalaman Messi bermain dan ketenangannya di lapangan

0: saus. Kita cobain yuk.
1: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
0: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone.
2: FM Bana Radio, Radio Indonesia.

0: rasane teko.
1: Enak lho.
2: Enak banget.
1: Sing iki enak.
2: Enak.
1: Kadian tak korek biyen-biyen ora apa-apa. Ya Allah.
3: Formula Triple Antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7.

0: Nah, itu dia bunga yang aku cari. Berapa pak harganya?
1: Ini untuk kamu aja deh.
0: Hah, serius? Ya ampun, makasih banyak ya pak. Aku udah cari kemana-mana.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana. Kita kembali lagi di ajang Ngopi Santai. Di tema kita nih tentang Messi dan juga versus Ronaldo. Kalau menurut Sobat Bahana, siapa nih yang lebih dinanti-nanti gitu ya di Piala Dunia 2026 ini? Langsung aja share opini kamu di 0856345445. Dan juga untuk Sobat Bahana bisa bergabung melalui visual kita lewat aplikasi SBS Radio maupun live streaming di www.pnfmngawi.com. Dan pastinya Sobat Bahana,

0: tree, don't you think?
1: Yes.
2: Lima FM Bahana Radio. Sebenarnya nampaknya kita harus mengakhiri sesi pertama dulu. Nanti kita ketemu lagi di sesi yang kedua ya. Jadi barengan sama Cindy terus di Ajang Ngopi Santai.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo, bersama saya Lila Bahana di Tajuk Bahana. Kali ini kita akan mengupas Piala Dunia 2026, bukan dampak yang jauh lebih besar daripada sekedar pertandingan sepak bola. Piala Dunia adalah sebuah peristiwa

0: ekonomi global. Setiap kali ajang ini berlangsung, terjadi perputaran uang dalam jumlah yang sangat besar. Hotel, restoran, transportasi, pusat perbelanjaan, industri kreatif, hingga sektor penyiaran mendapatkan manfaat dari tingginya perhatian masyarakat terhadap turnamen ini. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Bagaimana dengan masyarakat di daerah seperti Ngawi? Sobat Bana, meski tidak menjadi tuan rumah, sebenarnya ada banyak peluang ekonomi yang bisa dirasakan masyarakat. Kita bisa melihat fenomena yang selalu muncul setiap Piala Dunia berlangsung. Warung kopi dan angkringan yang mengadakan acara nonton bareng menjadi lebih ramai. Penjualan makanan dan minuman meningkat karena masyarakat berkumpul untuk menyaksikan pertandingan bersama. Para pedagang jersey dan atribut sepak bola juga biasanya merasakan peningkatan penjualan. Kaos tim nasional favorit, syal, hingga berbagai pernak-pernik bertema sepak bola menjadi buruan para penggemar. Belum lagi pelaku usaha percetakan yang menerima pesanan spanduk, banner, atau dekorasi untuk kegiatan nobar. Sobat Bana, di era digital seperti sekarang, peluang itu bahkan semakin luas. Banyak pelaku UMKM memanfaatkan momentum Piala Dunia untuk membuat promosi kreatif. Ada yang menawarkan paket makanan khusus saat pertandingan berlangsung, ada yang membuat diskon berdasarkan hasil pertandingan, bahkan ada yang menggunakan tema sepak bola untuk menarik perhatian konsumen di media sosial. Hal ini menunjukkan sebuah peristiwa besar tidak selalu harus terjadi di depan mata untuk memberikan manfaat. Dengan kreativitas dan kemampuan membaca peluang, masyarakat bisa ikut merasakan dampak ekonominya. Namun, ada hal-hal lain yang juga perlu menjadi perhatian. Piala Dunia mengajarkan kepada kita bahwa olahraga bukan hanya soal prestasi, tetapi juga tentang industri. Negara-negara maju ini sudah lama menjadikan olahraga sebagai salah satu sektor memanfaatkan peluang usaha yang ada di sekitar kita. Sebab pada akhirnya, kemenangan terbesar bukan hanya diraih oleh tim yang mengangkat trofi juara. Kemenangan juga dirasakan oleh masyarakat yang mampu mengubah sebuah peristiwa menjadi kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan. Piala Dunia 2026 membuktikan bahwa sepak bola bukan sekedar permainan di lapangan hijau. Di balik setiap gol, setiap sorak-sorai, dan setiap pertandingan, terdapat peluang ekonomi yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang siap melihat kesempatan. Lila Bahana untuk Tajuk Bahana dan sampai jumpa di edisi selanjutnya.
1: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Buana. Nampaknya kita harus berpisah dulu karena Cindy udah nemenin Sobat Buana selama 2 jam. Saatnya Cindy pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: gaya yang kelihatannya simpel tapi tetap elegan. Jadi nih, orang-orang itu mulai ninggalin outfit yang terlalu ramai, logo besar, dan beralih ke warna netral, cutting yang rapi, dan look yang clean. Tren ini naik banget gara-gara sosial media.
1: Monggo Mbak Evie,

0: Valerie. Ora! Ora iso.
1: Radio Informasi dan Hiburan.

0: Stop.
1: Ini panenku kok kerpora maksimal, pupuk tabur wis tak gunake akeh.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
3: Toko sumber subur, Desa Tambak Romo, Geneng Ngawi. Toko Abitani, Sidowaya, Jenggrek, Kedonggalar, Ngawi. Toko Sahabatani utawi Pak Yakin, Desa
4: Gacabai, Bawang, Beras, sampai minyak goreng sempat naik di berbagai daerah loh sobat. Jadi banyak pedagang makanan mulai mengurangi pas sesuai dan kualitasnya tetap bagus. Banyak warung sederhana justru makin ramai karena dianggap lebih jujur soal rasa dan harga dibanding tempat yang mahal tapi cuma estetik buat konten. Ini nunjukin kalau tren kuliner sekarang

0: kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
1: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot ing ngarep, berkah ing buri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjati, Ngawi. Toko Konco Tani, Wingking Kantor Desa Sambirejo Mantingan, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ring Road Plosorjo, Kandangan, Ngawi. Toko Abi Tani, Kedung Prawan, Gendingan, Widodaren, Ngawi. Toko Sumber Rezeki Pak Salam, Ketintang, Bakur, Sawahan, Madiun.
1: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
4: Halo Sobat Bahana. Sobat Bahana pernah dengar gak nih tentang tren makanan atau kuliner gitu dan minuman yang diklaim healthy? Mulai dari matcha, Greek yogurt, oat milk, salad bowl, sampai dessert rendah gula makin sering gitu ya muncul di FYP dan jadi lifestyle banyak orang. Banyak orang juga mulai sering sadar pentingnya makan lebih sehat. Tapi ada nih yang lebih ramai dibahas adalah ternyata nggak semua produk yang terlihat sehat benar-benar sehat. Nah, gimana tuh sobat? Jadi ada minuman yang katanya less sugar, tapi ternyata tetap tinggi kalori. Ada juga makanan viral yang sebenarnya kandungan gulanya masih cukup tinggi. Jadi sekarang Sobat Bahana mulai lebih teliti lagi ya, baca label kandungan sebelum beli. Bukan cuma percaya karena packagingnya estetik atau lagi viral di media sosial saja.

0: Segernya kelewatan dari Wings Food.
1: Halo Sobat Bahana, sekarang ada berita bagus nih di tren kuliner Indonesia sekarang, yaitu yang lagi ramai soal makanan lokal Indonesia yang sekarang makin naik kelas. Kenapa tuh? Lu lagi. Bahkan beberapa makanan tradisional yang dulu dianggap makanan orang tua, sekarang malah viral lagi karena dikemas lebih kekinian.

Sobat Bahana tahu nggak nih kuliner ataupun makanan yang lagi tren banget sekarang ini? Jadi sekarang ini viralnya itu masih didominasi makanan dari sosial media. Sekarang banyak orang

0: Nih, panen kebun kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
1: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
0: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
1: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh, cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luweh larang, tapi dosisnya mung 50% saka tabur, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro, kelas A, repot ing ngarep, seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: Toko Cik Fung, Kilen Pasar Merah, Mulyorejo Cepu,
4: Toko Sumber Tani, Desa Sumber, Kradenan Bloro,
5: Toko Sri Mulyo, utawi Pak Samidi, Tanggel, Randu Blatung, Bloro,
6: Toko Ude Lestari Utomo, Jalan Raya Tahunan, Tahunan, Brumbung, Gabus, Grobogan,
7: Toko Pak Tohiron, Bancer, Ngerau, Bojonegoro,
8: Uki Sumadyo, dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
9: Halo Sobat Bahana, sekarang dunia kuliner lagi ramai banget bahas soal harga bahan makanan yang terus naik dan bikin banyak penjual harus putar otak. Nah, kenapa tuh? Sobat Bahana, ini menarik banget buat kita simak, apalagi terutama untuk para Sobat Bahana yang mungkin menjadi pelaku pedagang makanan atau pelaku UMKM. Jadi beberapa bulan ini harga cabai, bawang, beras tetap suka makanan cantik buat difoto. Tapi rasa dan kualitas itu loh mulai jadi prioritas lagi.

0: mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong Akuviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
0: Akuviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Akuviva sekarang!

0: nyobain makan pedas demi konten atau ikut tren, walaupun tubuh sebenarnya udah kasih tanda kayak perut panas, mual, atau dada terasa nggak nyaman. Jadi Sobat Bahana, sekarang tipsnya itu adalah jaga pola makannya lebih baik.
1: Iya.

0: ya terus hasilnya apik tenan pora pak?
1: Wis tak delok jios tenan pule.
0: Sok pak, walah. Nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lancain. Sumadyo dateng
2: toko Dewi Sri Tani utawi Pak Suwarno Tanjung Kedung Tuban Bloro.
3: Toko Bolotani utawi Pak Misbah Gondang Ngawen Bloro. Toko Reni Batako utawi Mas Reni Jalan Ngumbul Tegal Rejo Ngumbul Todanan Bloro.
4: Toko Pak Marno Piji Sumberjo Margomulyo Bojonegoro.
5: Toko Pak Heru Tanjung Tambak Rejo Bojonegoro. Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: Halo Sobat Bahana. Sobat Bahana pernah dengar gak nih tentang tren makanan atau kuliner gitu dan minuman yang diklaim healthy? Mulai dari matcha, Greek yogurt, oat milk, salad bowl, sampai dessert rendah gula makin sering gitu ya muncul di FYP dan jadi lifestyle banyak orang. Banyak orang juga mulai sering sadar pentingnya makan lebih sehat. Tapi ada nih yang lebih ramai dibahas adalah ternyata nggak semua produk yang terlihat sehat benar-benar sehat. Nah, gimana tuh sobat? Jadi ada minuman yang katanya less sugar, tapi ternyata tetap tinggi kalori. Ada juga makanan viral yang sebenarnya kandungan gulanya masih cukup tinggi. Jadi sekarang Sobat Bahana mulai lebih teliti lagi ya, baca label kandungan sebelum beli. Bukan cuma percaya karena packagingnya estetik atau lagi viral di media sosial saja.
7: Kepada para penumpang silahkan masuk.
8: Duh, rame banget, jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
9: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
8: Udah sopan, seger lagi.
10: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
9: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
8: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
9: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
8: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
9: Aman, yang penting

0: gua ikut.
1: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget Bu, promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead, formula triple antibakterialnya.
3: Rosasi, ora perlu pupuk dasar maneh, dosisnya cukup 50-70% soko tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti.
4: Contohnya jajanan pasar yang dikemas lebih estetik, nasi tradisional dengan plating ala restoran, sampai kopi lokal yang sekarang makin dikenal di luar negeri. Yang menarik, sekarang anak muda lebih bangga upload makanan lokal di

di sosial media bukan cuma makanan luar negeri yang kayak dulu lagi. Bahkan beberapa makanan tradisional yang dulu dianggap makanan orang tua sekarang malah viral lagi karena dikemas lebih kekinian.

pistachio sampai kopi mozzarella pedas yang sering muncul di FYP. Selain itu, minuman ube atau olahan ubi ungu juga mulai viral karena warnanya estetik banget buat foto. Menariknya, jajanan tradisional sekarang juga ikut berubah jadi lebih modern, kayak...

0: Saatnya Anda menikmati ajang Mutiara Pagi di 104,5 FM Bahana Radio.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wakafa. Matan Serpong. Yang mulia para ulama, para asatiz, malam ini atas izin Allah kita bersama-sama dapat bertemu dan berkumpul di lapangan ini. Terus saya mohon bantuan Bapak Ibu yang bawa anak, anaknya jangan berkeliaran, tolong dipegangin. Yang megang balon, balonnya turunin. Pegang di bawah, orang kagak ngeliat gua, ngeliat balon. Lo kagak turunin, gua yang turun nih, gua pulang. Ibu bapak hadirin, ada tema di depan ini. Dengan Isra dan Mi'raj meningkatkan keimanan dan ukhuwah Islamiyah. Dua hal itu yang jadi pembicaraan saya. Pertama, Isra dan Mi'raj waktu yang amat singkat. Bu, bu, maaf pak, kalau bapak kan tenang CS, bapak tenang, ini reseh nih, kita meleng ya dekongko. Bu, Isra Mi'raj ini perjalanan yang sangat jauh, ditempuh dalam waktu yang amat singkat, langit ketujuh, namanya alam malakut, alamnya malaikat, manusia gak bakal nembus. Dari langit ketujuh ke Sidratil Muntaha, Rafraful Akhdar, Mustawa dan Arash, itu namanya anak kecil tuh. Kalau ada anak kecil, otak kan mikir, nih ada anak kecil nih, ada emaknya, ada bapaknya nih. Ya. Di Kebayuran. Di Serpong insya Allah sama. Kebayuran. Bu. Bu. Ini Allah yang mau. Isra Mi'raj itu Allah yang aktif. Subhanallazi asra bi'abdi. Maha suci Allah yang menjalankan. Yang menjalankan Allah, yang dijalani Nabi. Sehingga walaupun jaraknya begitu jauh, Allah mau. Jadi, bu, bu, saya tempo hari di TV One bilang begini, bu, hidup yang paling tenang itu hidup model tukang parkir. Tahu tukang parkir? Coba lihat di pasar tuh bang, tukang parkir tenang dia, biar mobil banyak, mereknya bagus-bagus, nggak pernah sombong. Ntar dulu, gua belum rapi ngomong, ah, dengerin dulu. Gue juga tahu mobil orang. Lu nyampur aja, lu gue heran. Bu, tukang parkir biar mobil banyak,

Mereknya bagus-bagus, nggak pernah sombong. Ntar mobil pergi satu demi satu, habis sama sekali, dia nggak sedih. Anteng aja dia mah. Mobil banyak nggak sombong, mobil habis nggak sedih.

sombong, nggak pantas dong. Tibang dititipin, sombong, nggak pantas. Ada orang dititipin jabatan oleh Allah, sombong. Ada enggak pejabat sombong? Ada. Namanya Fir'aun. Namanya tuh pejabat-pejabat sombong, anak buah Fir'aun. Dititipin kok sombong, enggak pantas. Ada orang dititipin harta oleh Allah, jadi orang kaya, sombong. Ada enggak? Mentang-mentang kaya sama tetangga enggak mau kenal. Mentang-mentang kaya orang lain kecil semua. Mentang-mentang kaya jalan enggak nginjek tanah. Kuntilanak. Dititipin kok enggak pantas. Enak kurnya nih. Satu. Yang kedua, titipan kudu dijaga yang benar. Kalau enggak dijaga, yang nitip marah. Yang nitip, bang nitip motor ntaran ya, mau Isra Mi'raj tuh, nitip marah. Allah nitip harta, jadi orang kaya, supaya bantu masjid, bantu yatim, tolong yang lemah, bela yang perlu. Pelitnya 17 setan yang nitip. Nggak mungkin makhluk bergerak sendirian, ada yang nyuruh. Bu hujan es, masya Allah kebayuran hujan es. Tetangga saya udah pada nyiapin sirup hujan. Marijan tak gendong, aman ya udah. Bu, 100 tahun kita bangun, selesai oleh gempa 5 menit. Ya. Jadi kita perlu Allah. Kita perlu ini iman nih. Ini iman. Kita perlu Allah. Bu. Orang yang paling baik hatinya Rasulullah. Orang yang paling baik dah udah cerdas dah. Bu, hati-hati. Syahadat, apa itu? Disiplin akidah. Saya bersaksi tidak Tuhan selain Allah. Saya bersaksi dan Bu. Udah berapa banyak kita dikibulin nabi-nabi palsu. Hoi. Mulai dari Ahmad Musyaddiq Al-Qiyada tuh, pelatih buat Minton jadi nabi. Dapat wahyu di Bogor. Biasanya orang sih kita hebat, bukan cuma teroris, Jibril ditangkap. Bu. Habis gitu terakhir menurut kantor Kementerian Agama antara Cirebon Losari batas Jawa. Bu. Makanya punya akidah tuh harus disiplin. Ya. Ya, syahadat, disiplin akidah, sholat kata panitia tadi, disiplin waktu. Prajurit kalau sehari semalam 5 kali wajib lapor komandan. Ilokan mau laporan yang kagak bener. Bu, puasa Ramadan, disiplin makan minum. Liatin tuh Ramadan. Lo jorok lo, gue lagi ngomong bener-bener. Bu, ibu kalau saya suruh pilih mendingan mana? Punya anak pinter tapi kagak bener, apa punya anak bener tapi kagak pinter? Diribut deh. Punya anak mah bu biar pinter asal. Supaya pinter anak sekolahin.

Bu, anak sekolahin, gelang doang digedein lu malu. Bu, anak sekolahin, tong bocah bapak lu tibang tamat SD, lu guru sarjana. Bapak lu cuman jadi RT, lu jadi camat tong. Bu, anak sekolahin, ini mah kita apalagi Betawi. Udah tong nyantik-nyantik sekolah udah. Ngapa mak? Bapak lu kagak sekolah hidup ono. La ilaha illallah. Kalau tibang hidup maupun jabung monyet juga hidup. Bu, anak sekolahin, suruh nyonton Nabi neng, liatin Nabi kita neng, Nabi Muhammad neng lahir ke dunia enggak sempet ngeliat bapak. Umur 6 tahun ditinggal emak. Umur 9 tahun ngangon kambing, keringetan, kerja keras, peres keringet, banting tulang. Biarin mak lu, bapak lu, pala jadi kaki, kaki jadi pala, asal lu terus sekolah. Bu, bu, anak sekolahin. Sekolahannya lihat-lihat juga. Saya di Kebayoran tuh sedih kalau ngeliat anak muslim masukin TK anaknya, TK Kristen. Ntar mau makan diajarin sama gurunya. Untuk Tuhan Bapak di surga. Hancur gak imannya? Gedungnya bagus pak, masa bodoh? Gak bayar pak, gak ada urusan. Kalau merusak akidah, jangan. Buat apa punya anak pinter kalau calon kafir? Bu, bu, kalau anak kita masuk TK Islam, jangankan ngajinya, nyanyinya saja sudah tauhid. Saya pernah dengar guru TK Islam ngajarin anaknya nyanyi begini. Ini lagu TK Islam nih bu. Diajarin anaknya nyanyi gini. Allah Tuhan saya, Tuhan saya Allah. Kalau bukan, bukan. Bagus anak-anak. Nyanyi sama nyamber aja gue heran. Coba sejak TK, kalau bukan Allah, bukan Tuhan saya. Yesus Allah bukan, bukan, bukan Tuhan saya. Wisnu, Siwa, Brahma Allah bukan, bukan, bukan Tuhan saya. Kalau bukan Allah, bukan Tuhan saya. Nyanyi bisa, tauhid tanam. Itu lebih bagus daripada topi saya bunder. Itu mah dari dulu mana ada topinya yang gepeng. Gua juga bunder topi mah. Bu, supaya pinter anak sekolahin. Supaya bener iman tanemin di hatinya. Maka bayi-bayi muslim begitu bro lahir ke alam dunia yang nyambut azan. Benar itu. Itu bayi belum melihat, iya. Bayi belum merasa, iya. Tapi pasti mendengar. Kenapa? Panca indera yang pertama bekerja, pendengaran. Begitu bro lahir ke dunia, rekaman pertama yang masuk, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Belum sempat dia dengar keong racun. Yang pertama Allahu Akbar. Begitu lahir di pesentong bocah. Lu boleh jadi polisi, tapi polisi beriman. Lu boleh jadi tentara, tentara beriman. Jadi pejabat, pejabat beriman. Jadi pedagang, pedagang beriman. Jadi petani, petani beriman. Jadi artis, artis beriman. Jadi maling. Enggak ada, mana ada maling beriman. Kalau iman landasannya, insya Allah aman. Ini intan paling mahal. Apalagi tadi saya bilang, ini zaman-zaman entertain. Orang pada pinter bikin bungkusan. Gini pak, di Masjidil Aqsa waktu Isra, Malaikat Jibril turun. Nemui Nabi bawa dua gelas minuman. Yang satu arak, yang satu susu. Kata Malaikat Jibril, Muhammad, pilih, ambil, minum. Salah satu. Pilih, ambil, minum. Kau bebas pilih yang mana saja. Mantap, enggak ragu-ragu. Nabi ngambil gelas yang isi

0: Ya, air susu. Dengan bismillahirrahmanirrahim Nabi minum. Minumnya begini. Contoh. Contoh siapa yang aus? Contoh ini mah contoh. Orang ngasih contoh kudu jelas. Contoh. Contoh. Ya bagaimana juga jari akal haus. Selesai minum kata malaikat Jibril, saddaqta ya Muhammad laqad asabtal haq. Kamu benar Muhammad, pilihanmu tepat. Kenapa Jibril? Untung susu yang kamu pilih kamu ambil kamu minum. Kalau arak, kalau arak Muhammad habis umatmu jadi pemabuk semua. Bu, ini riwayat Isra dan sehari-hari kita begini nih. Yang kita hadapi tiap hari arak, susu, halal, haram, benar, salah, hak, batil, terpuji, tercela. Tuh kita hadapin tiap hari. Bu, 2-3 bulan lalu ada penyanyi pencipta lagu mati namanya Ari Bowo. Masih ingat lagunya? Madu di tangan kananmu, racun di tangan kirimu. Kalau ini soalnya, milih enggak susah bang. Kenapa? Alamat jelas. Madu di kanan, racun di kiri. Jelas alamat. Masa ngambil yang di kiri, goblok amat. Si amat aja enggak goblok. Ini zaman entertain. Madu di mana, racun di mana, sering enggak jelas. Lebih celaka lagi sekarang. Banyak racun bermerek madu. Bu, ibu kalau ada racun, ada madu, ibu pilih di racun apa di madu? Misal, dua-duanya racun ketil. Bu, Isra Mi'raj itu potret. Hati-hati, jangan salah pilih. Banyak racun mereknya madu. Sementara masyarakat kita ini sekarang lagi kutil, kurang teliti. Cepat heran, gampang kagum. Mudah terpesona, mudah terbuai. Maka sekali lagi saya serukan, makmurkan majelis taklim. Jangan jauh dari ustaz-ustaz kita, ulama-ulama kita di sini. Hidupkan pengajian. Bu. Bu. Datuk-datuk ya. Isra dan Mi'raj peristiwa iman. Meningkatkan iman. Ya gue ngeliat jam doang, lo reseh banget lo. Sampai jam berapa ini? Hah? Jam 1. Jam 1. Sanggup? Kuat? Gue gak kuat gue. Yang kuat terusin aja gue pulang. Jam 1, lu ngundang apa ngontrak lu? Kalau ngundang mah suka-suka gua dong. Bercanda, jangan dipikirin ini mah. Baik, itu soal iman. Sekarang soal ukhuwah. Setelah terjadi Isra Mi'raj, kelihatan kristalisasi. Yang beriman makin mantap. Ini golongan Abu Bakar Siddiq. Yang ragu-ragu kafir lagi. Ini kelompoknya Abdullah bin Ubay bin Salul. Yang kafir makin kurang ajar. Ini golongannya Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan dan Abu-Abu lain. Kumpul di situ. Apa artinya ini? Kristalisasi. Merapatkan resaf, meluruskan barisan, menjaga kebersamaan, keutuhan, kekompakan. Malam ini saya hadir lagi di sini. Saya enggak merasa tamu. Saya merasa saya hanya keluarga datang bicara di tengah keluarganya. Mau ke mana tuh, Bu?
1: Hei. Hei, pulang bareng, hei.
0: Mau pulang mau kencing? Apa tadi? Ukhuwah. Malam ini saya hadir di sini, saya enggak merasa tamu. Saya hanya keluarga di tengah keluarganya. Bahwa saya lahir di Kebayoran, itu mah kebetulan. Saya kegemesan. Yang kita kegemesan jangan diributin dong. Ya. Orang kita enggak mesen. Warna kulit begini, mesen enggak? Jangan pernah ribut soal warna kulit. Yang paling takwa. Ya. Bu, binatang aja harganya enggak sama kan? Sapi yang mahal yang gemuk. Kenapa? Harga sapi dagingnya. Makin gemuk sapi, makin mahal harganya. Tapi ada burung perkutut lebih mahal dari sapi. Padahal burung perkutut dagingnya dikit bener. Kenapa harganya lebih mahal dari sapi? Suaranya. Harga sapi dagingnya, harga perkutut suaranya. Di mana harga manusia? Yang paling gemuk? Silahkan bersaing dengan sapi. Maaf, maaf, maaf, maaf, maaf. Bu, bu, yang paling mulia tuh udah gemuk takwa. Itu kelas 1 atau the best. Bapak ibu hadirin yang saya hormati, karena itu ayo dengan peringatan Isra Mi'raj jaga kesatuan, persatuan, kerukunan, kekompakan. Beda pendapat mah boleh, marahan mah jangan. Ya. Tangan kanan sama tangan kiri beda enggak? Beda tapi akur. Akur sekalipun beda. Beda tapi akur. Asal kiri gatel nih, kanan kagak pakai diundang. Ya datang aja enggak rugin. Padahal beda. Enggak ada kiri gatel kanan ngomel, lu garuk aja sendiri. Enggak, dia mau berbeda juga akur. Ya. Ntar kanan gatel, kiri kagak diundang datang garukin. Dua-duanya gatel, dua-duanya bisa garuk-garukan. Rukun padahal beda. Tetangga kena musibah, tengokin. Jangan tanya partainya apa. Tetangga sekarat udah mau mati, dia rapat dulu. Partainya apa dia? Goblok. Buru mati tetangga. Yuk, kita rukun yuk. Yuk. Hormati pendapat orang. Kalau pendapat kita pengen dihormatin orang, itu aja rumusnya. Yang suka tahlil, bagus, terusin. Yang gak suka, gak apa-apa. Tapi jangan ngomelin yang tahlil. Yang mabuk masih banyak, yang tahlil diomelin. Kita ini kayak pengangguran. Ya. Ya. Yang suka maulid, bagus, terusin. Yang enggak suka enggak apa-apa, cuman jangan ngomelin yang maulid. Koruptor gentayangan yang muludan diomelin. Bu. Pernah waktu guru saya Kiai Haji Dr. Idam Khalid meninggal dunia, saya ajak hadirin baca Fatihah. Selesai saya ke belakang. Ada teman saya rada liberal nih, pengusaha nemenin saya, nemuin saya di belakang. Kiai, kenapa, Mas? Saya cuma pengen kepastian. Loh kenapa? Emangnya orang mati dibacain Fatihah pahalanya sampai? Saya bilang begini, Mas. Ente kalau enggak percaya, mati aja dulu dah. Terpan gua bacain Fatihah. Lu tungguin di sono. Kalau kagak nyampe balik lagi enggak apa. Yang kayak gitu diributin. Ada lagi teman saya yang ini liberal bener nih. Main silaturahmi ke rumah saya, ajak ngobrol di depan. Di depan rumah saya kan ada masjid. Nanya, Kiai, kenapa, Mas? Masjidnya bagus loh, Kiai. Ya lumayan lah, masjid di kampung. Saya bilang, lu baru ngaji bab, katanya udah galak banget. Mas, itu mah begini, itu masjid, itu beduk tuh bukan agama, Mas. Itu budaya. Tanda masuk waktu beduk. Kalau manggil das, mendingan pakai beduk dah sekali pukul sekampung denger. Itu budaya, bukan agama.

Kalau budaya dianggap bid'ah, miskin kita, enggak punya apa-apa. Lah motor juga bid'ah dong, tuh Nabi kagak pakai situ motor. Jual, beliin onta, aman itu. Emak kita nih, dari mulai ngidamin kita, udah kita seksa nih emak nih. Ya mak, dari ngidamin kita udah kita seksa, muntah tiap jam. Gak ada yang dikeluarin, yang dipengenin, yang kagak musim. Namanya orang ngidam, kan keseksa lagi tuh. Ya mak, tengah malam pengen megang pala, pala kereta. Lu jorok lu, gue heran. Udah saya potong. Puncaknya saat melahirkan kita, pilihan mak cuma dua. Kalau enggak hidup, mati. Allah. Bagai ditarik kulit dari dagingnya, bersatu air mata, keringat dan darah, dilahirkan kita. Menjerit kesakitan. Bapak mah bingung-bingung, tapi kan ngerokok. Namanya pada nemodal. Menjerit kesakitan, bagai ditarik kulit dari dagingnya, air mata, keringat, darah jadi satu. Perih, pedih, menjerit. Ya mak, bayangin pak, gimana gak ngejerit, masuk 3 on keluar 3 kilo. Gua rasa pulang ada yang nimbang nih. Walaupun udah saya potong lagi, begitu kita lahir sampai balik, apa kerjaan kita? Ngurangin kesenangan emak. Mau dibayar pakai apa nih? Tidurnya kurang ya, lantaran jagain kita. Mak lagi makan enak-enak, kita di pangkuannya. Apa marah emak? Enggak, malah bilang, anak gua tainya cakep bener. Tai cakep, la haula wala quwwata. Mau ditebus pakai apa? Emak kalau nimang anak enggak ada yang jelek bahasanya. Emak nih kalau udah nimang anak, ya Allah, anak raja, anak raja, anak raja kita katanya. Bedol hitam korengan. Anak raja. Enggak ada emak nimang anak jujur, anak kang ojek, anak tukang ojek. Anak raja katanya. Maka emak bapak tuh keramat hidup. Kalau udah kurang ajar emak bapak, tutup buku aja dah. Wassalam. Pantas waktu Rasul ditanya, ya Rasul, siapa orang yang paling harus saya taati di dunia? Ibumu. Setelah itu siapa lagi? Ibumu. Sesudah itu siapa lagi? Ibumu. Setelah itu siapa lagi? Bapakmu. Ibumu, ibumu, ibumu, bapakmu. Penghargaan kepada kaum ibu. Ibu 3 kali disebut. Bapak, bapak, ibu, bapak. Satu bapak. Lah bagaimana ngitungnya sih jadi kerok begini? Gue heran mau nyari untung mulu. Dari mula salah ngitungnya. Oke. Okay. Alam arwah, alam rahim. Dari alam rahim brol kita merantau lagi. Kemana? Sini nih. Apa tadi namanya? Dongkal. Pindah ke dongkal. Udah 3 kali pindah nih, Serpong. Berapa lama tinggal di sini? Sampai ajal datang merenggut nyawa.
kapan ajal, rahasia Allah. Kenapa enggak dikasih tahu? Supaya kita selalu siap.

siap maut mengacak. Kadang-kadang engkongnya seger banget, cucu aja mati. Ya, muda, cantik, terkenal, mati. Nike Ardila, mati. Alda, mati. Belum lama Haji Mas Said, mati. Sampai sekarang. Mati. Malah aneh. Jam 6 pagi sopirnya mati. Jam 10 siang Mbah Suripnya mati. Sebelum mati dia pesan sama teman saya WS Rendra, "Mas, saya kalau mati tolong dikubur di bengkel teater Depok. Saya suka tempat itu." "Monggo," kata Rendra. Dikubur. Belum seminggu Rendranya mati. Satu bulan sebelum itu lebih dahsyat lagi. Michael Jackson mati. Ya, the king of pop, raja pop dunia mati. The king of pop, raja pop dunia mati. Apalagi penyanyi keroncong. Lebih mati lagi. Bu, pasti. Dan mati gak pakai abjad. Kalau pakai abjad enak, gampang nunggu. Tahun ini yang mati A, tahun depan B, tahun berikutnya C, lalu D, terus F, lalu G, tahun depannya H, saya Z. Repot, gue gak ada yang ngurusin. Orang udah habis. Takut mati, Pak. Jangan hidup. Takut hidup, Pak. Mati aja. Muslim berani hidup, enggak boleh takut mati. Kalau menurut contoh Nabi, beliau wafat umur 63. 63 itu standar. Kalau nyontoh Nabi, jatah kita 63. Kalau malam ini kita sudah 50 tahun, tinggal 13. Waspada. Kalau malam ini kita sudah 62 tahun 11 bulan. Jangan pakai pantangan, Bu. Makan aja udah. Sebulan lagi. Kalau ibu yang mati duluan, jangan ngarepin suami ibu ngikut masuk ke kuburan. Kagak bakalan. Bu. Sedih, sedih bini mati. Nangis, nangis. Mata kiri. Yang kanan mengelirik, mana gantinya? Udah kiamat dah, kiamat dah. Kiamat. Yang setia nemenin kita masuk kubur, amal. Ya Bu ya. Amal. Wallazi khalaqal maut wal hayata liyabluwakum. Yang nerangin kita di alam kubur, amal. Sedekah ibu tuh nanti jadi lampu tuh di kuburan tuh. Bu, Pak, saya nyumbang masjid 1 juta. Patrobak. Terang kuburan 1 juta. Saya 100 ribu, Pak. Lampu templok. Cilan dikit tuh 100 ribu. Saya 10 ribu, Pak. Lilin 10 ribu goyang apinya. Saya 1000, Pak. Pentol korek 1000 mau remeng-remeng. Bapak ibu hadirin yang saya hormati, oleh karena itu ada hidup sesudah mati, ada akhirat sesudah dunia. Harapan saya yang ketiga, tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu. Pertama, rangkuman. Pertama, jaga iman baik-baik, wariskan kepada anak-anak kita. Biarin zaman berubah, akidah jangan goyah. Boleh masa berganti, keyakinan jangan mati. Karena iman kita hidup, untuk iman kita berjuang, dalam iman kita ingin kembali menghadap Allah Subhanahu. Satu. Yang kedua, jaga kesatuan, persatuan, kerukunan. Ibu tahu lidih. Lidi biar gede banget, kalau ndirian laler kagak mati.
Tapi biar lidi kecil digabung sama lidi yang lain, diikat jadi satu, sapu namanya. Jangan laler, anjing juga gempor. Ya, kalau mau kita kompak, rukun, bersatu, lah kuat. Ya Bu, semua berjuang, bidangnya beda-beda. Terutama anak-anak saya ini, remaja, pemuda. Coba lihat Nabi. Nabi itu sahabat utamanya lima di awal perjuangan. Berjuang bahu-membahu lewat bidangnya masing-masing. Ada Abu Bakar Siddiq, sahabat merangkap mertua. Orang tua bijaksana, tempat Nabi tukar pikiran. Kampung enak kalau ada yang dituain. Jangan disono kalau mau mabok. Nah, memang ada Bang Ano, gak enak. Tuh, lumayan tuh, ada yang dituain. Ya, orang tua bijaksana, tempat Nabi tukar pikiran. Bukan orang tua gede ambek yang ngomel doang kagak bisa dandanin. Anak muda, salah lu, salah. Yang benar bagaimana, Kong? Au! Kagak enak nih, nyalain doang kagak bisa dandanin. Yang kedua, Nabi punya Umar bin Khattab. Imam tapi jenderal. Jenderal tapi imam. Gagah, berani untuk Islam. Yang ketiga, Nabi punya Utsman bin Affan. Ini yang rada susah nyarinya nih. Pengusaha tapi santri, penyandang dana. Umat maju kalau banyak punya Utsman. Bangun masjid enggak cukup pakai takbir. Allahu Akbar. Kubah turun. Enggak ada loh kudu beli semen, beli pasir, kudu ngecor. Perlu Utsman. Nih bikin maulid begini besar nih, kudu ada Utsmannya nih. Begini seremnya erat. Ngapain tuh sih?

104,5 FM Bahana Radio, Sobat Bahana. Tim Nasional Inggris sukses memetik kemenangan dan meyakinkan pada laga pembuka Grup L Piala Dunia 2026 yang bertanding di Dallas, Texas, yang menyudahi perlawanan sengit Kroasia dengan skor akhir 4-2. Sobat Bahana, dikutip dari Antara, Inggris langsung mengambil inisiatif serangan sejak menit di awal. Laga baru berjalan 12 menit, Harry Kane membuka keunggulan Inggris melalui eksekusi penalti setelah adanya tinjauan VAR. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bahana Radio.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.

itu aja ini mengabadikan nih gitu ya momen-momen Piala Dunia. So nanti sini bakalan ada kasih beberapa informasi mengenai Piala Dunia 2026. Mungkin yang tadi malam belum bisa nonton Piala Dunia, bisa banget nih sini kasih tahu beberapa informasi yang unik deh. Oke, untuk itu ya Sobat Buana, semuanya di pagi hari ini ya, gak lengkap rasanya kalau misal kita siaran gak ada tema nih. Kali ini kali ini tema kita mengenai Piala Dunia. Mungkinkah Indonesia itu main di Piala Dunia 2030 nih menurut Sobat Buana? Gimana ya? Langsung aja share opini kamu di 0853454545 ataupun di sosial media kita di Facebook, TikTok, Instagram di @bahanangawi. Nah, Sobat Buana juga bisa bergabung melalui visual kita lewat aplikasi Express Radio maupun live streaming di www.bahanangawi.com.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
0: Aku

0: Radio Bahana FM Ngawi.
1: Saatnya kamu ikuti Lensa Piala Dunia 2026.
0: FIFA World Cup 2026 live.
2: Seratus empat koma lima FM Bahana Radio. Sobat Bahana, kali ini ya di jam 7 sini bakalan sampaikan informasi pastinya di Lensa Piala Dunia 2026. So untuk dia Sobat Bahana semuanya di pagi hari ini selama 1 jam ke depan sini bakalan kasih nih beberapa informasi mengenai Piala Dunia gitu ya. Baik itu hasil pertandingan di tanggal 17 kemarin sampai dengan prediksi-prediksi di tanggal 18 Juni 2026 gitu ya. Nah kali ini Sobat Bahana, informasi yang pertama ini yang laga-laga yang menjadi sorotan gitu ya, seperti Inggris dan Kroasia yang tadi malam gitu ya udah menampilkan penampilannya yang terbaik ya. Ini ya, ternyata Inggris tampil meyakinkan di laga perdana grup L ya, secara gitu. Dua gol dari Harry Kane serta penampilan gemilang dari Jude Bellingham ini membawa The Three Lions mengamankan 3 poin penting gitu ya. Dan Kroasia sempat memberikan perlawanan namun kualitas ini diserang oleh Inggris menjadi pembeda. Dan maka dari itu Sobat Bahana, cetak skor dari Inggris dan Kroasia adalah 4-2 dan dimenangkan oleh Inggris gitu ya. Dan maksudnya sudah jelas Inggris yang akan masuk final gitu. Oke, kemudian ada dari Portugal dan juga Kongo nih yang ternyata mereka mencetak skor yang sama gitu ya. Salah satu kejutan juga nih di hari ini, Portugal itu gagal ya memanfaatkan dominasi permainan dan harus puas nih berbagi angka dengan Kongo pastinya dengan satu sama. Kemudian juga ada Austria dan juga Yordania nih Sobat Bahana. Ini Australia sukses ya menandai comebacknya mereka di Piala Dunia 2026 ini dengan pastinya kemenangan. Secara Sobat Bahana, Marco Arnautovic ini menjadi pembeda nih setelah masuk sebagai pemain pengganti dan membantu timnya membalikkan keadaan, which is akhirnya Australia menang 3 dan Yordania dengan mencetak gol 1. Dan masih Sobat Bahana yang masih berlangsung gitu ya, ini ada Ghana dan juga Panama.